0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Taman Pro 2, ini kalau katanya Kementan, ketersediaan tenaga kesehatan hewan di Indonesia itu ternyata baru 50% loh. Dan ini Kementerian Pertanian ini juga nyebut kalau ketersediaan tenaga kesehatan ini emang belum merata juga ya, masih terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Koordinator Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Baik Yunita Ari Sandi, ini bilang kalau kebutuhan tenaga masih tinggi banget sebenarnya. Tapi kekurangan paling kerasa di sejumlah wilayah kayak Kalimantan, Papua, dan sebagian Sumatera. Yunita juga bilang kalau pemerintah itu masih menghadapi masalah pemerataan tenaga kesehatan hewan. Kondisi ini juga bikin pelayanan kesehatan hewan belum dapat menjangkau seluruh daerah yang di luar Jawa ini ya secara optimal. Dia juga menambahkan kalau pemerintah itu sebenarnya lagi ngegandeng dokter hewan praktisi dan swasta buat membantu juga daerah yang kekurangan tenaga nih teman Pro 2. Kolaborasi ini dilakuin biar organisasi profesi lewat organisasi profesi, maksud aku teman Pro 2, termasuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Kerjasama ini juga dilakuin dalam berbagai program kesehatan hewan pemerintah. Salah satunya ini adalah program vaksinasi penyakit mulut dan kuku di sejumlah wilayah. Yunita mengatakan dokter hewan praktisi ini ngebantu banget pelaksanaan program ketika tenaga pemerintah ini terbatas. Jadi kolaborasi ini juga bisa diperluin biar pelayanan kesehatan hewan itu tetap bisa berjalan di daerah-daerah yang apalagi di luar Pulau Jawa. Dan di kesempatan yang sama ini, Ketua Konsil Veteriner Indonesia Prof. Dr. Hewan Teguh Budi Pitoyo ini menilai distribusi dokter hewan perlu diperkuat. Dan beliau ini juga mengusulkan program internship bagi lulusan baru sebelum mereka itu masuk ke dunia kerja. Jadi ya teman Pro 2, semoga karena ini emang kebutuhannya ternyata masih 50% ya yang terpenuhi, semoga semakin banyak juga teman-teman di luar sana, teman Pro 2 di luar sana yang mungkin makin tertarik sama profesi dokter hewan gitu teman Pro 2.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Indeks ekonomi teman Pro 2 Bursa Efek Indonesia terus melakukan percepatan reformasi pasar modal Indonesia. Kali ini BEI memperkuat standar pencatatannya teman Pro 2 ya, pencatatan saham biar ningkatin lagi kualitas emiten dan juga perlindungan investor. Jadi buat memperkuat persyaratan pencatatan saham, BEI ini ngelakuin penyempurnaan tahap kedua peraturan bursa nomor 1A, yaitu tentang pencatatan saham dan efek yang bersifat ekuitas selain saham dan diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Nah, dalam pernyataan tertulisnya nih teman Pro 2, BEI itu bilang kalau perubahan ini udah dapat persetujuan dari OJK dan juga mulai berlaku mulai dari hari ini teman Pro 2, 9 Oktober 2026. Nah, dalam penyempurnaan tahap kedua ini BEI ningkatin lagi persyaratan keuangan buat calon perusahaan yang bakalan mencatat sahamnya di BEI. Selain itu BEI juga nambahin ketentuan mengenai kewajiban punya buat memiliki saldo laba

sebagai salah satu kriterianya kemampuan kedua, apalagi khusus buat perusahaan tercatat yang tetap pengen berada di papan utama. Nah, penguatan persyaratan ini teman Pro2 bertujuan juga buat mastiin perusahaan tercatat punya kondisi fundamental dan kesiapan operasional yang memadai. Jadi nih, nanti bakal tercipta ekosistem pasar modal yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan juga. Nah, sebagai bagian dari penerapan prinsip equality dalam proses pencatatannya nih teman Pro2, BEI juga nambahin ketentuan, yaitu kayak ngasih kesempatan kepada calon perusahaan tercatat buat ngajuin calon pemegang saham tertentu dengan kepemilikan di atas 5%. Jadi saham itu tuh nanti bisa dikategoriin sebagai pemegang saham free float, dan ketentuan itu berlaku sepanjang penerima manfaatnya itu merupakan investor publik serta memenuhi kriteria dan persyaratan. Ya, jadi melalui penyempurnaan ketentuan pencatatan ini nih teman Pro2 ya, semoga pasar modal berjalan teratur, berjalan secara wajar dan efisien. Jadi meningkatkan kepercayaan investor juga nih ke pasar modal di Indonesia.

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Hari ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi, bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba, kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online atau lebih pede pas main game. Atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya, penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1.

0: Sadelin.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Sate Lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Dan di jam 8 udah terpilih juga 3 lagu di antara 5 lagu yang aku kasih vote ke kamu tadi ya. Di jam 8 dari Studio Pro 2 FM Semarang yang ada di Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang ini masih terpantau cuacanya. Ya adem-adem gimana gitu ya, belum terlalu panas alhamdulillah. Aku gak tahu kenapa lebih suka suasana pagi yang kayak gini sih teman Pro 2. Dan tadi aku udah spill juga, di jam 8 ini aku udah dapetin nih teman Pro 2 3 lagu yang terpilih di antara 5 lagu tadi. Jadi aku langsung aja kali ya aku kasih tahu ke kamu. Di lagu ketiga yang ada di peringkat ketiga ada lagunya Raim Laode dengan Komang.

Nah itu dia teman Pro 2, 3 lagu yang udah terpilih. Ada Anggi Marito juaranya. Buat yang belum kepilih gak apa-apa, besok bisa join lagi di Sate Lilit selanjutnya. Karena setiap hari, setiap pagi kita bakal ada Sate Lilit buat kamu. Langsung aja aku kasih ke kamu lagunya Anggi Marito di peringkat pertama, Aku Bukan Untukmu.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Menjelang pertandingan antara Liverpool melawan Manchester City, teman Pro 2, pelatih Andoni Iraola ngerasa puas banget sama perkembangan skuadnya dalam 7 pertandingan kompetitif sebagai pelatih Liverpool. Jadi dia itu ngejelasin perbaikan yang masih bisa dilakuin menjelang pertemuan antara pemimpin klasemen Manchester City nih ya di Anfield tanggal 11 Oktober 2026, berarti besok Minggu. Nah, target musim ini sebenarnya Iraola negesin ya timnya tuh nggak punya target poin atau posisi spesifik, tapi dia ngejelasin keinginannya buat biar timnya tuh sebenarnya lebih tampil intens dan vertikal, tapi tetap ngontrol permainan di setiap pertandingannya. Iraola juga ngaku lebih suka main dan menang dengan skor 4-3 nih misalkan daripada 1-0, karena pertandingan dengan banyak gol itu katanya lebih menghibur. Kalau ini aku setuju banget, gak tahu kenapa aku sebagai fans sepak bola tuh lebih suka pertandingan yang benar-benar nyajiin banyak gol. Itu tuh kayak bikin kamu ketika nonton, kalau di Premier League kan sukanya pertandingannya itu malam-malam ya. Nah, ketika banyak gol itu bikin kita jadi gak ngantuk. Habis itu tentang situasi cedera di Liverpool, Iraola juga udah konfirmasi kalau Alexander Isak dan juga Cody Gakpo harus ninggalin tim nasional karena cedera. Jadi kayaknya di pertandingan lawan City nanti juga nggak bisa hadir nih ya kedua pemain ini. Dan buat menghadapi Manchester City, ini Liverpool harus tampil sangat baik sih. Emang harus, soalnya itu walaupun City ini masih diterjang banyak isu tentang 115 kasusnya, itu tetap harus maksimal. Soalnya ini City ya, pemainnya itu banyak yang keren-keren. Dan Iraola nekenin juga pentingnya pertandingan di Anfield ngelawan tim puncak klasemen ini. Nah, kita tunggu aja nih, apakah beneran Liverpool bisa menangani keganasan Manchester City walaupun ya kondisinya sekarang masih gonjang-ganjing di Manchester City. Kita lihat nanti di hari Minggu. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Mas, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira nggak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Nggak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

Gak cuma Indonesia yang kemarin menang lawan Thailand. Ini ada satu perwakilan Indonesia juga yang baru aja kalahin perwakilan Thailand lagi. Jadi pelatih Persib Igor Tolis menyanjung kecerdasan pemainnya setelah ngalahin Port FC ya teman-teman berdua. Skuad Pangeran Biru menang 3-1 atas wakil Thailand di laga perdana ASEAN Club Championship atau ACC teman berdua. Nah, gol kemenangan Persib di Thammasat Stadium Pathumthani Thailand Kamis kemarin ya, tanggal 8 Oktober ini dicitain sama Mariano Peralta, sama ada Berguinho juga dan juga Luca Menalo. Sedangkan satu gol lawan dicitain sama Jude Sonsubel. Nah, Tolis nilai Persib ini tampil baik banget, oke banget di babak pertama, terutama dalam bertahannya. Ini solid banget, akhirnya di babak kedua juga memperkuat serangan lewat skema serangan balik. Dan Port FC punya peluang, tapi ini Persib itu katanya si Igor Tolis ini punya bertahan, punya permainan bertahan yang oke banget, makanya cuman kebobolan satu. Di babak kedua lebih kebuka dan serangan balik juga lebih efektif katanya Tolis. Nah, pilar Persib Luca Menalo juga ngaku bangga banget dengan kemenangan Persib dan menurutnya ini hasil bisa diraih berkat kerja keras seluruh pemain. Ya, kita doain aja Persib perwakilan Indonesia nih teman berdua makin jauh aja perjalanannya di ASEAN Club Championship dan semoga bisa jadi juara juga nih kayak Indonesia ya.

52, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

Adbert Jalai. Kalau ini lagu anak-anak zaman sekarang, teman Pro 2, tapi mungkin kalau kamu seangkatan sama aku, ini salah satu band yang paling kamu suka. Ini bakal menggelar konser di Jakarta. Jadi konser band heavy metal Avenged Sevenfold. Tinggal ngitung hari aja nih ya. Ini konser bakal dijadwalin tampil di Jakarta International Stadium Jakarta Utara di hari Sabtu 10 Oktober 2026, besok banget. Avenged Sevenfold jadi salah satu band mancanegara yang paling sering banget menggelar konser di Indonesia, teman berdua. Jadi sampai Oktober 2026 ini band asal Amerika Serikat udah tercatat dan bakal tampil sebanyak 5 kali di Indonesia. Bisa dibilang Avenged Sevenfold ini adalah satu band yang paling membekas, teman Pro 2, di ingatannya anak-anak milenial kayak aku. Aku walaupun perbatasan milenial Gen Z lah nih, kalau aku ya. Ini lagu-lagu kayak yang judulnya Dear God atau Untuk Tuhan. Sebenarnya lagu religi ya, tapi dari band heavy metal. Ini sukses menduduki puncak tangga lagu warnet biasanya di masanya ya. Dan gak cuma Dear God, lagu kayak Afterlife, Seize the Day, ada A Little Piece of Heaven tuh juga jadi bagian dari perjalanan musik mereka. Lagu-lagu ini juga memperkuat kedekatan Avenged Sevenfold dengan fansnya di Indonesia, teman Pro 2. Dari berbagai generasi bahkan. Aku gak cuman dulu ya, bahkan kemarin banget aku tuh lagi nongkrong di salah satu burjo, ini muterinnya Avenged Sevenfold loh padahal. Wow, jadi emang lintas generasi kalau menurut aku. Popularitas Avenged Sevenfold di Indonesia juga kelihatan banget dari antusias fans sekali setiap band ini tuh konser di Indonesia. Dan dari bocoran nih, teman berdua, aku dapat bocoran di JIS besok tanggal 10 bakal lagu-lagu yang bakal dibawain Avenged Sevenfold itu ada 13. Nah nih, aku kasih bocorannya. Yang pertama ada Nightmare, ada Magic, ada Afterlife, Shepherd of Fire juga ada, Buried Alive, Seize the Day, MIA, Gunslinger, Hell to the King, Bad Country, Unholy Confession, A Little Piece of Heaven, dan juga Cosmic. Ini keren-keren semua. Ini lagu andalannya dibawain semua. Waduh, jadi pingin kan?

0: lagu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Taman Bro 2, kalau kamu punya hobi gitu ya, atau punya passion di bidang perfilman, bikin film gitu, dan masih belum pede buat ditayangin gitu, ini Madani Film Festival 2026 menghadirkan yang namanya kompilasi festival film jelek di hari Kamis kemarin, 8 Oktober 2026. Jadi ini di acaranya tuh diadain di Taman Ismail Marzuki. Pemutaran tersebut, Taman Bro 2, jadi bagian dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival di tahun 2026. Dan Festival Film Jelek hadir sebagai ruang bagi pembuat film yang buat mempertemukan karya yang belum dapat tempat dengan penontonnya, Taman Bro 2. Jadi festival ini gak cuman sekedar cari film dengan kekurangan gitu ya. Tapi ini kekurangannya kekurangan teknis. Tapi ngedorong juga pembuat film biar berani nayangin karyanya. Nah, founder Festival Film Jelek ada Juan Henry. Ini bilang kalau FFJ berawal dari banyaknya film karya teman-temannya yang sebenarnya tuh belum bisa dapat kesempatan buat ditayangin. Dan katanya sejumlah pembuat film itu bahkan nggak punya atau nggak tahu gitu tempat buat nayangin karya setelah film itu selesai dibuat. Nah, menurutnya Juan, sejumlah film sebenarnya tuh punya potensi buat ditonton meskipun masih punya kekurangan teknis secara produksinya. Nah, kekurangan ini bikin beberapa karya itu berpeluang ditolak ketika ngikutin festival dengan standar industri. Makanya nih, penilaian FFJ juga mempertimbangkan alasan pembuat mengirimkan karya ke festivalnya. Jadi kejujuran sama keinginan buat ngebuat film ini jadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasinya nanti. Nah, salah satu filmmaker yang ikutan nih Teman Pro 2 dapat ruang di FFJ adalah salah satunya Salwa lewat film Sehari Semimpi. Jadi film ini dibuat tahun 2024 sebagai tugas akhir SMA-nya dia nih. Dan awalnya tuh cuman ditayangin buat keperluan biar lulus aja. Tapi setelah sempat ngaku gak pede nih ya buat ngirimin filmnya karena emang nganggap karya itu tuh kayak terlalu kurang buat masuk FFJ, tapi akhirnya oke juga setelah diskusi barengan sama orang-orang di lingkungan festival. Nah, FFJ juga berencana memperluas programnya lewat festival MV Jelek di akhir 2026, dan program ini ngebuka kesempatan juga buat para calon sutradara buat ngajuin konsep video musik bersama sejumlah musisi. Jadi Teman Pro 2, mungkin kalau pengen punya passion gitu ya di bidang filming gini, bisa banget nih diikutin tuh. Besok di akhir tahun 2026 ada Festival MV Jelek. Siapa tahu kamu beruntung.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu.

Aku tuh nggak tahu teman Prodo kenapa aku seseneng ini pagi ini, karena Semarang yang biasanya di hari Jumat jam 9 itu udah panas, ini masih adem ayem aja. Dan tadi malam kan hujan nih ya, berarti ini udah pertanda mau masuk ke musim hujan. Dan habis ini aku mau ngobrolin soal gimana sih persiapan-persiapan yang perlu kita lakuin sebelum musim hujan ini masuk. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Prodo, tetap di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Dan biar kamu tuh gak kemersek-kemersek nih ya, informasi yang aku kasih ke kamu tuh tetap jelas, kamu jangan lupa download dulu deh RRI Digital di smartphone kamu, biar kamu bisa dengerin aku kapan aja, di mana aja. Terus cari informasi yang lengkap dan terpercayanya bisa cari di rri.co.id.

0: untuk kita sebagai anak muda Gen Z ya, terus yang sekarang lagi naik itu, peran sederhana aja sebenarnya kan kita menjaga hutan. Nggak harus kita turun ke gunung, nggak harus kita jadi pecinta alam juga. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti menghemat air, menghemat penggunaan kertas, menghemat penggunaan tisu gitu. Terus tidak buang sampah sembarangan, juga tidak food waste gitu Kak. Kita harus menghabiskan makanan kita. Karena makanan yang kita makan itu jika nanti menjadi sampah dan dibuang, nah makin lama itu tempat pembuangan sampahnya kan dia diambil dari pembukaan lahan juga, akan merusak lahan juga seperti itu.
1: Jadi itulah pentingnya untuk menghabiskan makanan, jangan food waste. Ternyata efeknya nih banyak banget, bukan hanya sekedar kenyang gitu ya. Ternyata ada pembukaan lahan baru yang itu merusak ekosistem yang ada di sekeliling.

Tadi malam kan udah hujan ya teman Pro 2. Berarti ini udah kita tinggal menyambut sebentar lagi masuk musim hujan. Dan yang perlu kita tahu kalau di musim hujan itu bukan cuma soal ngebawa payung atau nyiapin jas hujan sebelum pergi. Ini gak cuma itu ya. Ada hal lain yang juga perlu diwaspadain nih teman Pro 2. Terutama buat kita yang setiap hari itu aktivitasnya di jalanan kota Semarang. Pergi pulang kantor atau kuliah gitu ya. Yaitu potensi pohon tumbang. Nah, hujan deras yang disertai sama angin kencang itu kan bisa ningkatin resiko pohon tumbang tuh ya. Apalagi kalau kondisi pohonnya itu udah rapuh, miring, atau ya punya akar yang kurang kuat. Dampaknya pun juga nanti gak main-main nih teman Pro 2. Mulai dari ngeganggu lalu lintas sampai ngebahayain keselamatan warga. Nah, sebenarnya apa aja sih ini langkah yang udah disiapin sama pemerintah kota Semarang buat ngantisipasi resiko itu teman Pro 2? Dan gimana juga cara ngenalin pohon yang berpotensi tumbang mungkin, dan apa yang bisa kita lakuin juga sebagai warga terutama di Semarang buat ikut mencegah adanya pohon tumbang nanti di pas musim hujan. Makanya buat bahas ini nanti aku bakal ngobrolin soal musim hujan tiba, pohon rawan tumbang, apa solusinya. Nanti udah datang bareng aku di studio teman Pro 2 ya, ada Insinyur Yuda Bakti Diliawan STMT. Ini beliau adalah sekretaris di Sperkim Kota Semarang. Jadi aku bakal ngobrolin semuanya buat menanggulangi pohon tumbang di musim hujan nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu di pagi hari ini. Tadi aku juga udah spill ke kamu teman Pro 2 pagi ini karena tadi malam hujan nih ya, deras banget. Dan buat menanggulangi selama musim hujan ke depan, gimana caranya biar kita tuh gak terancam sama yang namanya pohon tumbang nih ya. Udah hadir bareng aku di studio ada Bapak Insinyur Yuda Bakti Diliawan STMT, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana nih kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat, akhirnya Semarang hujan juga Mas, sudah 2 hari.
0: Iya benar, udah 3 bulan panas banget.
1: Iya betul.
0: Ini di depan masih gak ada matahari nih.
1: Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti gini terus ya Mas hari-hari ini. Jadi amin. Mendung-mendung, jadi enak kalau mau buat jalan.
0: Amin, iya. Soalnya kalau keluar panas-panas tuh bikin menciut nih Pak.
1: Betul, bahkan kemarin kita pegang rekor ya.
0: Iya.
1: 37 derajat Celsius paling tinggi se-Indonesia gitu.
0: Tapi terakhir kemarin nih Pak, minggu kemarin pas CFD, saking panasnya Semarang tuh saya tuh ikut, kan lagi lari nih biasa 10 kilo. Iya. Jam 8 udah panas banget. Ini
1: iya, betul.
0: Jam 9 udah masih adem Pak.
1: Lo suka lari juga ya Mas?
0: Suka lari saya Pak. Iya. Nah, ini kan tadi malam udah mulai hujan deras banget bahkan Pak.
1: Iya.
0: Di menjelang, berarti ini udah mau masuk musim hujan. Ini
1: betul.
0: Apa kebijakan dari Disperkim Kota Semarang terkait pemangkasan pohon nih Pak, buat antisipasi di musim hujan nanti biar pohon itu nggak banyak yang tumbang?
1: Oke, baik Mas Jeffrey. Selamat pagi teman-teman semua. Ini banyak kan anak-anak muda ya Pak?
0: Iya benar.
1: Dan desa anak-anak muda tapi tahun 80-an, jadi udah udah lebih.
0: Masih muda Pak.
1: Oke, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, jadi ini tugas pokok dan fungsinya dari Pemkot, masuknya ke Disperkim ya, singkatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian jadi Disperkim terus melakukan perawatan, pengamanan dan mitigasi pohon di berbagai wilayah. Terus apa aja nih yang dilakukan? Jadi salah satunya adalah pemangkasan dahan atau istilahnya pruning.
0: Oke,
1: ya, pruning. Jadi cabang dan ranting yang terlalu lebat, mati maupun rapuh itu dipangkas untuk mengurangi beban pohon sekaligus mengantisipasi patah atau dan ketika itu diterjang angin kencang ya kemarin itu. Kemudian untuk pohon dengan ketinggian lebih dari 8 meter, ya itu kan tinggi-tinggi ya. Itu dapat dilakukan dengan pengurangan ketinggian dan nggak kena beban angin tadi, ya, atau pemangkasan batang. Tujuannya apa sih Mas sebenarnya?
0: Biar apa itu Pak?
1: Ya, tujuannya itu untuk mengurangi beban tajuk, ya, beban tajuk itu beban hempasan dari angin tadi, kemudian menjaga keseimbangan,
0: keseimbangan
1: antara tajuk tadi dengan kekuatan batangnya, sehingga risiko pohon tumbang saat diterpa angin kencang dapat di minimalkan. Itu yang pertama.
0: Yang pertama. Nah,
1: kemudian yang kedua, selain pemangkasan ada juga peremajaan pohon.
0: Itu peremajaan pohon itu gimana Pak?
1: Nah gini Mas,
0: di perawatan bawa ke skincare apa gimana?
1: Itu ya. Nah ini sudah mulai skincare, sudah mulai kan agak apa namanya, khawatir nih karena nggak panas lagi nih, udah mulai musim hujan.
0: Iya benar.
1: Jadi peremajaan itu dilakukan pada pohon yang kondisinya sudah beresiko. Seperti memiliki kemiringan 30 sampai 45 derajat. Nah, kemudian batangnya berlubang. Kemudian lapuk atau retak. Kemudian pohon yang sudah mati, kemudian akarnya mulai terangkat tuh. Maupun kondisi tanah di sekitar akar yang mulai ambles. Jadi kan dilihat, kita monitoring setiap hari, kemudian kita evaluasi setiap 3 sampai 6 bulan sekali gitu, terhadap pohon yang ada di Kota Semarang. Kemudian dalam kondisi seperti ini, pohon dapat diremajakan dan diganti dengan pohon yang baru. Jadi harus ada kategorinya Mas.
0: Iya,
1: regenerasinya harus dilihat, nggak asal kita ganti tumbang. Kalau dia masih kokoh, masih bagus, itu sangat apa namanya, sangat signifikan untuk jangan diganti dulu. Namun yang perlu dipahami Mas, pengerjaan pohon ini tidak bisa dilakukan secara tipikal dan sembarangan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi setiap pohon memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu penangannya harus sesuai dengan kondisi existing di lapangan. Dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan petugas.
0: Ketiga, paling penting itu ya.
1: Paling penting. Kemudian masyarakat. Dan lingkungan sekitar. Nah, untuk mendukung penanganan tersebut, Disperkim Kota Semarang memiliki 7 tim perapihan pohon.
0: Wow.
1: Nah, tujuh. Yang, ya, tujuh tim itu. Nah, yang didukung oleh sarana dan prasarannya 7 unit dump truck, ya, dan 7 unit kendaraan skylift. Nah, skylift itu yang bisa sampai yang atas tuh.
0: Oh, iya, paham.
1: Ya, itu macam berapa meter. Yang bekerja setiap hari dengan cakupan wilayah di 16 kecamatan dan 177 kelurahan di Kota
0: Semarang. Setiap hari nih ya Pak ya?
1: Setiap hari.
0: Oh, makanya ini walaupun kemarin musim panas, ini ada beberapa jalan tuh sempat dialihkan jalannya gara-gara
1: ada perampingan.
0: Motong itu ya?
1: Perampingan ya? Perampingan, ada perampang pangasan pohon yang supaya tadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
0: Oke.
1: Kemudian, tak nambahin lagi nih Mas ya?
0: Boleh.
1: Kemudian dalam penanganan pohon tumbang yang sudah tumbang, satu tim siaga terdiri dari 5 personel.
0: Oke. Okay.
1: Nah, otomatis pakai alat keselamatan kerja ya.
0: Yeah.
1: Otomatis itu sesuai dengan SOP. Jumlah personel maupun tim dapat ditambah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
0: Wah. Ya.
1: Dan yang tidak kalah penting nih Mas, ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras disertai angin kencang.
0: Aduh, jangan berteduh di bawah pohon ya Pak ya.
1: Betul. Kemudian barusan disampaikan Mas Jerry, betul. Kemudian hindari memarkir kendaraan di bawah pohon.
0: Aduh itu ya. Tuh.
1: Karena tidak. Kita tidak tahu ya.
0: Benar.
1: Pernah tahu kapan dan patah ataupun tumbang dapat terjadi.
0: Gitu. Sayang banget
1: kita
0: kalau
1: sudah melaksanakan monitoring evaluasi tiap saat gitu Mas. Gitu,
0: jadi eman-eman ya Pak, kalau misal kita parkir kendaraan tiba-tiba kan cuaca sama kalau alam ini nggak ada yang tahu nih Pak ya,
1: betul.
0: Gimana tiba-tiba ketiban pohon ranting pohon aja bisa bikin lecet nih Pak ya, bikin pusing.
1: Ya, bikin pusing Mas itu.
0: Waduh. Tapi kalau dilihat dari tahun kemarin nih Pak, ada datanya nggak sih Pak kejadian pohon tumbang di Semarang ini ada berapa jumlahnya Pak?
1: Baik. Jadi kalau kemarin tahun kemarin itu ada beberapa kejadian pohon ini, pohon yang tumbang ini ya, sekitar kurang dari 10 sih Mas.
0: Kurang dari 10.
1: Tapi tidak sampai membahayakan dari masyarakat maupun pengguna jalan maupun kendaraan yang lewat.
0: Okay.
1: Tapi sudah tertangani langsung gerak cepat dari teman-teman Disperkim, kemudian laporan masyarakat. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat Kota Semarang yang khususnya kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi kami gitu Mas.
0: 10 itu hitungannya bisa dibilang rendah atau tinggi nih Pak?
1: Ya kalau dengan kondisi existing sekarang itu pohon yang tercatat di tempat kami itu sekitar 40.000 pohon.
0: Mm-hmm. 10
1: kecil.
0: 1 banding hampir 40.000 ya.
1: Iya, cuman kan itu kan kita lihat ya Mas, kalau itu kan yang kita kategorikan lumayan gede ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau yang patah cuman satu ranting kan yang enggak terhitung ya Mas ya. Itu mungkin kan banyak, tapi langsung begitu ada yang tim dari sapu bersih tadi, dari teman-teman yang keliling di lapangan, ada yang kelihatan kotor ataupun ada yang ranting-ranting yang sudah mulai jatuh di jalan, ya sudah kita bersihkan untuk menjaga keamanan masyarakat, terutama untuk keamanan dari pengguna jalan.
0: Okay. Gitu Mas. Tadi kan Pak Yuda juga bilang nih enggak bisa sembarangan tebang nih ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Ini ada enggak sih kayak kriteria khusus ini mana pohon yang bisa dipangkas atau dipotong atau bahkan ditebang, itu tuh kriterianya seperti apa nih Pak?
1: Oh, iya.
0: Bedanya.
1: Oke. Okay. Jadi ini tak terangin dulu terkait pohon-pohon yang ada di Semarang ya.
0: Bener.
1: Yang kita punya ya. Jadi di tempat kami datanya itu pohon-pohon yang kita punya itu ada pohon-pohon tipe-tipe yang memang tujuannya untuk melindungi dari panas matahari.
0: Yeah.
1: Kemudian mampu menyerap debu maupun polutan.
0: Ya.
1: Nah, tipe-tipe ini ada seperti pohon angsana.
0: Yeah.
1: Kemudian pohon trembesi.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian mahoni, saga, flamboyan.
0: Okay.
1: Kemudian asem jawa.
0: Okay.
1: Pohon tabebuya dan pohon pule. Dan ini kita sedang sesuai dengan arahan Bu Wali, kita sedang mengembangkan beberapa pohon di tipe jalan yang tematik lokal kita.
0: Okay.
1: Dari sejarah kan Asemarang. Nah, itu kita kembangkan di daerah-daerah yang nanti memang tipikal sejarahnya ada hubungannya dengan asem.
0: Jadi lagi diperbanyak ya Pak ya.
1: Iya. Nah, tipikal-tipikal ini kita lihat kayak pohon angsana itu pohon yang cepat tumbuh, rimbun, tetapi batangnya gampang kropos dan lapuk. Nah, ini yang harus kita sering monitoring mas, lapuknya seperti apa. Kalau lapuknya itu sudah dalam kategori yang saya sampaikan dari awal tadi, sudah berbahaya, kemudian sudah patut diganti, diremajakan, ya sudah kita kamar remajakan.
0: Tapi 30 masih, derajat tadi ya Pak ya,
1: kemiringannya ya? 30 sampai 45 derajat misalnya. Okay. Kemudian pohon pelabuhan sering ditemukan bagian tengahnya kopong. Nah ini juga kita lihat dulu sebagai bagaimana penanganannya supaya nanti kopongnya itu kalau memang masih dalam konteks sesuai dengan SOP kita aman, ya mungkin masih bisa kita teruskan untuk dalam rangka untuk menjaga kerindangan kota Semarang. Tapi kalau sudah berbahaya mungkin kita remajakan. Kemudian pohon terembesi harus ditanam atau berada di media yang luas dan atasnya bebas hambatan dikarenakan pohon tersebut tajuknya besar dan lebar. Nah ini kalau sudah besar dan lebar ya kita rampingkan. Kita tingginya kita kurangi tadi supaya tidak ada beban angin yang nantinya membahayakan dari pengguna jalan.
0: Berarti sekali lagi emang nggak semuanya langsung ditebang habis. Betul, ya Pak ya.
1: Itu ada aturannya mas. Jadi kita itu bekerja sesuai dengan peraturan daerah Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau. Kemudian ada satu lagi nih mas.
0: Apa itu?
1: Peraturan daerah Kota Semarang nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan pohon pada ruang terbuka hijau. Kemudian ruang publik, jalur hijau, jalan dan taman. Gitu mas.
0: Nah berarti karena nggak sembarangan nih Pak, berarti kan ada SOP-nya nih. Kemarin tuh di tetangga aku tuh sempat dimarahin sih sama RT-nya Pak. Akhirnya ditegur soalnya kemarin katanya tuh pohonnya itu miring. Tapi dia nggak ada izin tiba-tiba ditebang. Ini sebenarnya SOP-nya itu seperti apa Pak sebenarnya, biar mungkin kejadian-kejadian serupa ini nggak terulang lagi nih Pak.
1: Jadi semua pohon ataupun tanaman yang ada di pinggir jalan yang merupakan jalan itu adalah jalan milik aset Pemkot. Itu kalau ingin mau nebang itu harus melapor ke kami. Yang pertama kalau memang butuh itu berbahaya bisa lapor terpusat di connecting nomor 112. Atau bisa kirim ke kontak person kami. Kemudian di Instagram tuh ada tuh di Seperkim Kota Semarang dan Semarang Pemkot, itu bisa langsung ke situ ataupun ke Lapor Semar.
0: Lapor Semar.
1: Nah, Lapor Semar juga bisa dan juga ke apa namanya? Ke itu, ke anunya Bu Wali.
0: Iya, portalnya Bu Wali ya.
1: Portalnya
0: Bu Wali. Benar-benar ya, paham.
1: Ya. Kemudian juga bisa ini kita kasih kontak adminnya ya.
0: Iya, boleh.
1: Ke 081
0: 081
1: 128
0: 128
1: 505 100.
0: Jadi kalau emang ngerasa ada pohon yang berbahaya atau mengurangi estetika rumah, jangan langsung ditebang nih ya. Laporkan dulu ini ke adminnya juga bisa di 081 128 505 100. Jadi
1: tadi di Bu Wali juga ada solusi AWP.
0: Tapi kan tadi sempat dibilang juga ada akar asem Jawa ya, yang salah satu yang mungkin akarnya itu agak gampang gimana ya tumbang, itu salah satu yang gampang tumbang kah atau gimana Pak?
1: Ya, jadi memang tanaman itu kan beraneka jenis ya, tipikal ada, kalau dulu Mas Jeffrey nggak tahu ya sekarang ya, saya zaman SD SMP itu kan pohon itu ada dua, akar tunggang sama akar serabut.
0: Itu
1: kan cengkeramannya kan beda-beda. Jadi kalau pohon asem Jawa itu setahu saya dia merupakan salah satu pohon yang mempunyai akarnya sangat kuat.
0: Serabut ya,
1: ya serabut ya. Dia kuat. Tapi yang perlu kita lihat adalah tadi yang 6 bulan sekali kita monitor itu, walaupun dia akarnya kuat tapi kan cengkeramnya seperti apa itu nanti yang harus kita lihat, karena dia akan mencari mencengkeram atau memperkuat daya lendetnya di pohon itu, di tanah itu. Tapi kalau memang dia sudah ternyata sudah mulai bergoyang-goyang yang kita khawatirkan akan tumbang, nah itu nanti kita segera untuk mengevaluasi dan kalau perlu memang harus dipindahkan. Nah, tidak hanya ditebang ya mas, tidak ditebang itu kan warna tidak ada gantinya. Kita pindahkan atau kita peremajakan, ya kita evaluasi untuk kita remajakan.
0: Jadi berarti ada pohon-pohon yang ada di Semarang ini rata-rata emang rata-rata pohon yang Diusahakan tidak gampang tumbang berarti.
1: Betul.
0: Ya Pak ya.
1: Betul. Betul, tapi secara estetika asik ya.
0: Iya, tetap asik.
1: Rindang. Kan Semarang ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan industri pariwisata ya, yang menguatkan ekonomi Kota Semarang.
0: Oke. Tahan dulu Pak, ini masih banyak banget yang kita obrolin. Kita jeda dulu ya satu lagu ya.
1: Siap, oke.
0: Teman-teman dua jangan kemana-mana. Kita masih ngobrolnya panjang banget, jadi tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita masih lanjut lagi teman Pro 2 bahas gimana sih mencegah biar pohon itu enggak gampang tumbang di musim hujan nanti. Masih sama Bapak Insinyur Yuda Bakti Diliawan STMT. Kita lanjut lagi ya, Pak ya.
1: Oke, Mas.
0: Nah, ini mungkin ya kalau ada pohon tumbang nanti ketika musim hujan nih, Pak. Di jalan, di rumah atau ada kena kabel listrik. Berapa lama sih respon tim dari tim Disperkim dan gimana juga nih sinergi BPBD dan PLN ke depannya? Oh, iya.
1: Jadi kalau dari teman-teman di Supreme itu GBL, Mas. Nggak pakai lama.
0: Nggak pakai lama.
1: Dan asap as soon as possible langsung.
0: Lessless ya, Pak.
1: Lessless. Lessless itu. Jadi teman-teman tuh begitu mendapatkan informasi seperti itu langsung kita tindak lanjuti dan kita sesuai dengan SOP.
0: Benar.
1: Kita amankan pohon-pohon yang tumbang itu, kemudian daun-daun yang ataupun batang ataupun ranting yang berserakan di sekitarnya itu kita bersihkan.
0: Okay.
1: Jadi tidak akan menimbulkan masalah buat masyarakat yang lewat. Kemudian terkait dengan sinergis dengan PLN, kita sering koordinasi terkait dengan apa namanya itu ya, yang mengganggu kabel listrik.
0: Ya, benar.
1: Kemudian dengan bagaimana supaya sama enaknya, karena itu pohon milik kita, aset kita beberapa, kemudian PLN juga punya kepentingan dalam rangka untuk mengamankan kalau-kalau nanti terjadi hujan konsleting antara kabel dengan pohon, misalnya apa namanya, dia akan melakukan kegiatan perampingan atau perapian pohon di daerah, misalnya di Jalan Pandanaran atau di Jalan Dr. Sutomo. Kita koordinasi, oh iya bisa, kemudian nanti setelah dianu oleh PLN mungkin kita kesana, misalnya ada sisa estetika itu masih kurang bagus ataupun masih ada sisa-sisa pohon yang masih di bawah, kita rapikan kira-kira.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, berarti
1: jadi ya harus kolaborasi, Mas.
0: Ya,
1: kolaborasi,
0: bener.
1: Koordinasi gitu.
0: Bahkan enggak cuma sama BPBD dan PLN.
1: Oh iya, BPBD juga ya.
0: Bahkan juga mungkin sama dinas-dinas terkait lainnya kayak polisi, mengamankan jalan gitu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Dinas perhubungan dan lain-lain juga.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Emang sinerginya banyak banget, enggak cuma dari Disperkim aja.
1: Betul.
0: Nah, kalau nih ada anak muda, ada teman Pro 2 nih, Pak, ngelihat depan pohon depan rumahnya ada pohon miring di jalan tuh ada, ketemu misalnya aku lewat nih tadi di jalan BR kayak aku ceritain Pak itu ya, ketemu pohon yang agak mencurigakan nih, bisa lapor kemana, Pak, selain tadi di yang tadi kan udah disebutin juga ya di ada adminnya 0811 128 505 100, ini bisa kemana lagi nih, Pak?
1: Ya tadi yang pasti kami punya hotline yang 24 jam
0: 112.
1: Kemudian ada ke solusi AWP, kemudian juga ada mention aja ke IG Disperkim maupun Semarang Pemkot.
0: Oke.
1: Langsung aja ke sana. Kemudian kalau tadi yang penting ada nomor yang bisa kita juga online 24 jam bisa dihubungi, Mas, kira-kira itu. Atau mungkin kalau memang di situ ada wilayah kewilayahan, mungkin bisa lapor ke wilayahnya, mungkin bisa ke Pak Lurahnya atau Pak Camatnya. Kita sudah koordinasi dan sosialisasi bahwa sesuai dengan apa namanya imbauan maupun anjuran dari Bu Wali dan pimpinan, supaya kita bisa saling bersinergi dalam rangka untuk menjaga Semarang yang semakin hebat.
0: Semakin hebat, keren, semakin aman juga ya, Pak.
1: Aman.
0: Nah, ini juga di zaman sekarang tuh banyak banget anak muda yang ini, Pak, apa mulai sadar sama ya enggak cuman apa ya namanya istilahnya? Sadar dengan lingkungan yang hijau, tapi juga pengen mulai berkolaborasi juga nih, Pak, sama dinas-dinas terkait. Semisal nih, Pak, ada mahasiswa atau komunitas organisasi lainnya pengen kolaborasi sama Disperkim, itu bisa gak sih, Pak, dalam gerakan penanaman pohon atau lain-lainnya, Pak?
1: Oh, bisa, Mas. Bisa. Jadi kita kemarin ada bersama Dinas Lingkungan Hidup, kita bikin kegiatan penanaman pohon.
0: Oke.
1: Ya, penanaman pohon. Salah satunya kemarin kita meresmikan salah satu tempat pemakaman umum, TPU yang baru, Mas. Keren ini, Mas. TPU Pancasila namanya.
0: Di mana itu, Pak?
1: Di Gunung Pati, Mas. Di Malon Gunung Pati.
0: Iya,
1: Malon Gunung Pati lah. Dia konsepnya itu semua apa namanya, semua agama maupun kepercayaan masuk di sana, terus kita bikin konsep supaya TPU-nya itu bisa untuk memberikan apa namanya kenyamanan. Nah, di situ makanya tempatnya yang di berbukit-bukit itu kan beberapa memang kondisinya masih belum apa namanya masih berupa tanah. Nah, kita melakukan penanaman di situ, hampir sekitar 10.000 pohon.
0: Wow.
1: Wah, 10.000 pohon. Dari situ ada dari apa namanya, dari pemerintah sendiri ya, dari swasta, dari pengembang, kemudian dari teman-teman tadi yang beberapa generasi muda yang ikut dalam kelembagaan pemuda dan apa namanya, salah satunya dari KNPI, kemudian dari organisasi-organisasi pemuda yang mendukung kegiatan untuk mari kita hijaukan Kota Semarang.
0: Wih, yeah. Biar makin adem.
1: Iya, yeah, men ijo royo-royo.
0: Iya, yeah, soalnya yeah. Di Semarang tuh pada ini pada bilang setiap orang tuh punya satu matahari di sak jengkal tau. Biar makin adem ya yeah. Pak berarti ya Pak ya.
1: Kalau saya dulu namanya neraka makin dekat di Semarang. Ah.
0: Aduh amit-amit Pak.
1: Amit-amit.
0: Amit.
1: Enggak ya Mas, ini bercanda aja.
0: Pokoknya biar Semarang itu makin adem, makin betah kita tinggal
1: asik,
0: di Semarang.
1: Asik,
0: nah,
1: asik.
0: Tadi kan di awal selain pemangkasan massal nih Pak sama perampingan dan lain-lain, ini ada enggak sih Pak dari Disperkim mungkin program penanaman kembali buat ngejaga target ruang terbuka hijau sampai 30% di Kota Semarang, Pak?
1: Ya, jadi setiap apa namanya kita melakukan kegiatan, kita punya standar aturan.
0: Yeah.
1: Saya sampaikan tadi ada perda maupun perwal maupun aturan yang lain. Nah, untuk menjaga 30% RTH lah, RTH tadi, ruang terbuka hijau di Kota Semarang, pastinya kita melakukan kolaborasi, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau sekarang udah nggak pentahelik lagi.
0: Apa itu, Pak?
1: Apa namanya, yang 6 itu loh, 6, 6 sep helik apa apa yang ke 6 gitu. Jadi antara masyarakat, kemudian dengan pemerintah sendiri, kemudian dengan swasta, kemudian dengan akademisi, kemudian dengan apa namanya, organisasi sosial, bahkan sekarang sudah masuk ke kelembagaan-kelembagaan kepemudaan. Nah, itu kita jaga, kemudian tiap satu bulan sekali kita kumpulkan, yuk kita mau ngapain. Dan kemarin salah satunya tadi untuk sudah lewat kemarin di TPU Pancasila.
0: Yeah.
1: Kemudian dengan DLH kita juga penanaman pohon juga di daerah-daerah yang butuh penghijauan. Seperti kemarin di pantai mana itu?
0: Saya Tirang. Lupa.
1: Tirang.
0: Kemarin kita juga habis dari sana nih, Pak.
1: Oh iya,
0: bersih-bersih, Pak.
1: Iya, iya, bersih-bersih. Kemudian nggak cuma bersih tapi kita juga nanam
0: ya.
1: Kolaborasi Roskio dari Disperkim mau apa namanya urun
0: yeah.
1: apa mau menyumbang berapa pohon nah, kita sumbang lah, itu juga kita sampaikan. Terus kita juga punya taman, Mas.
0: Wih, di mana ya, itu Pak?
1: Di Taman Kota Semarang itu banyak sekali, Mas. Ini kalau dari data kami itu jumlah taman yang ada di Kota Semarang itu jumlahnya 149 taman.
0: Wow.
1: Nah, itu untuk menambah ruang terbuka hijau. Nah, ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama taman aktif. Jadi sekitar jumlahnya 55.
0: Yeah.
1: Dari 149 tadi, dan taman pasif sejumlah 94.
0: Wow, banyak.
1: Dan ini sedang
0: juga.
1: Iya. Dan ini sedang kita kembangkan juga taman-taman yang apa namanya, sudah mulai wayahi. Wayahi itu waktunya ya.
0: Waktunya
1: untuk kita revitalisasi, kita diskonstruksi supaya menjadi taman-taman yang nantinya menjadi menarik. Salah satunya, Mas, yang paling dekat di sini.
0: Dimana itu?
1: Taman sini. Ahmad Yani ini. Kan ada sih yang di pojok ini, yang di traffic lights
0: sebelahnya.
1: Oh, ini juga
0: itu
1: nanti sudah kita kita sudah bikin desainnya, sudah bikin DED-nya, tinggal nanti anggaran turun mungkin langsung kita kerjakan.
0: Kita tunggu ya, Pak.
1: Oke, siap. Jadi RRI nanti semakin oke aja ini.
0: Biar makin adem ini depan juga. Semoga bisa dihijaukan juga ya Pak ya. Kita sinergi sama RRI sama
1: Disperkim ya Pak. Okay,
0: iya. Terakhir Pak, ini karena kita terbatas nih, mepet banget mau jam 10. Pesan dari Pak Yuda nih buat warga sama teman Pro 2 mungkin yang ada di Semarang, biar tetap peduli lingkungan lagi tapi juga tetap waspada dan selamat di musim hujan nanti.
1: Oke. Ini buat rekan-rekan muda, buat teman-teman muda yang sudah masuk ini, Pak. Gen Z, Gen Alpha ya?
0: Iya.
1: Kalau Mas Anu Gen apa, Mas?
0: Saya masih Gen Alpha aja, Pak.
1: Iya. Ya, yang pertama mari kita menjaga dan merawat pohon.
0: Ya.
1: Karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama.
0: Iya.
1: Bukan sekedar untuk memperindah kota, tapi juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kualitas hidup masyarakat.
0: Benar.
1: Mari kita rawat pohon dengan baik, jaga lingkungan sekitar kita, dan terus berupaya untuk menghijaukan Kota Semarang. Kemudian yang kedua, apa namanya, kota yang hijau tidak hanya tercipta dari banyaknya pohon yang ditanam, tapi juga dari kepedulian kita untuk menjaga dan merawatnya.
0: Oh,
1: yuk, mari kita jaga bersama pohon dan lingkungan sekitar kita mulai dari hal sederhana, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang untuk hijaukan kota Semarang.
0: Wih, asik. Pokoknya mulai dari merawat dan menjaga pohon.
1: Iya, gitu ya,
0: Pak,
1: iya.
0: Terima kasih sekali lagi Pak Yuda udah ngobrol bareng aku di pagi hari ini.
1: Iya, Mas Jeffrey.
0: Semoga semakin banyak teman Pro 2 yang peduli lagi sama pohon, dan ya semoga kita nggak ada kasus yang membagongkan di musim hujan ini.
1: Amin,
0: ya, Pak, ya.
1: Amin.
0: Pokoknya kita selamat, adem, ayem lah ya,
1: iya,
0: Pak. Ya udah, kalau gitu Pak, selamat pagi Pak, sampai ketemu lagi di kesempatan lain.
1: Selamat pagi teman-teman semua. Okay. Assalamualaikum.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, obrolan aku barengan Pak Insinyur Yuda Bakti di Liawan STMT. Jadi ini karena musim hujan, jadi tetap jaga keselamatan, jangan berteduh di bawah pohon biar kamu tuh selamat. Habis ini kan bakal ditemenin Wela ya teman Pro 2 di santai siang dan juga Pro 2 Hitlist. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit. Bye bye teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inform Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Bella Rana di Info Pro 2. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan arah kebijakan APBN 2027 sebagai katalis pendorong target pertumbuhan ekonomi 6% dalam forum pemerintahan di Jakarta Kamis 8 Oktober 2026. Kebijakan ini dirancang untuk akselerasi pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan formal, serta memperkuat daya saing nasional tanpa mengorbankan kedisiplinan dan kesehatan fisikal, yaitu dengan pengalokasian belanja negara sebesar 4.097,2 triliun rupiah dengan defisit 2,4% PDB serta penguatan sinergi investasi bersama sektor swasta dan danantara. Info Pro 2. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama pemerintah Kota Semarang merancang skema mitigasi jangka panjang dan penataan ulang TPA Jatibarang pasca kebakaran di TPA Jatibarang Kota Semarang pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Pemenahan struktural ini dirancang untuk mencegah potensi kebocoran gas metan serta bencana kebakaran berulang di lokasi pengolahan sampah, yaitu dengan mendatangkan konsultan ahli kimia, lindi, dan lanskap pada tahun 2027 guna meredesain zonasi serta memasang sistem buangan gas otomatis berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Info Produa. Tim nasional Indonesia sukses menjuarai FIFA Asian Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jakarta Senin 5 Oktober 2026 malam. Kemenangan bersejarah ini berhasil diraih untuk menuntaskan dahaga gelar juara skuad Garuda selama 35 tahun sejak SEA Games 1991 melalui aksi penyelamatan krusial kiper Emil serta keberhasilan 4 eksekutor penalti Indonesia usai memaksakan laga imbang lewat gol dramatis Elkan Bagot di babak perpanjangan waktu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

Satu-satunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Pro 2 Hitlist kamu hari ini ditemenin sama Wela Rana yang bakal nemenin kamu sampai ke santai siang nanti ya, jam 3 sore ya teman Pro 2 ya. Wah, aku sih hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 ini senang banget ya, karena akhirnya Semarang tuh adem teman Pro 2. Semoga gak mempengaruhi kegiatan kamu hari ini ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa nih beribadah buat para cowok-cowok, jangan lupa Jumatan ya teman Pro 2 ya. Mumpung gak panas, gak ada alasan kamu nih ah takut panas gitu ya teman Pro 2. Tapi jangan lupa tetap pakai sunblock teman Pro 2, karena ya namanya sinar UV ya, kita gak pernah tahu mau mendung mau enggak, tetap nyentor ke kita teman Pro 2. Oke deh, kamu boleh banget nih request lagu favorit kamu ya di Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro2SMG atau lewat nomor WA Pro2 yaitu 081-565-10953. Sorry kalau kecepatan, aku ulangi sekali lagi 081-565-10953.

Kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Brook diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di gedung keuangan pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brook. Iya, benar banget. The Brook dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brook, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brook, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal bangunan.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, menurut komunitas Speak Up Semarang nih Mbak, kenapa kemampuan public speaking ini penting nih buat kita Mbak Ika?
2: Oke. Kemampuan komunikasi itu kan kepakai hampir di semua aspek kehidupan manusia ya. Nggak cuma kita waktu presentasi atau bicara depan banyak orang, tapi waktu kita interview kerja, diskusi sama orang terdekat, menyampaikan pendapat, membangun relasi, bahkan sekedar memperkenalkan diri kita ini siapa loh ke orang lain. Kadang tuh seseorang tuh benernya tuh punya kemampuan atau ide yang bagus, cuma kesulitan menyampaikannya. Jadi kami tuh sebagai komunitas ya, ingin ngebantu teman-teman supaya apa yang mereka punya di kepala, ide-ide apa, ide-ide cemerlang mereka tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Apalagi kalau misalkan ide-ide itu positif banget buat keberlangsungan kita semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: aran sing aran sing barowo barowo barowo.
1: Mas, rokoknya.
0: Lah, nopo? Aku kan nyetir.
1: Abunya tuh lho ke muka aku, mataku perih.
0: Itu tuh angin, Mbak, bukan salah aku.
1: Ini jalan rame lho, Mas. Abu rokokmu tuh bisa bikin orang jatuh.
0: Nih lo, lihat nih lo, tangan satu pegang setir, satunya pegang rokok. Fokusku kebagi.
1: Gimana toh, aku hampir nabrak tadi, sedikit aja bisa celaka.
0: Iya iya, maaf, aku salah.
2: Merokok saat berkendara membahayakan semua pengguna jalan. Hentikan kebiasaan buruk. Keselamatan lebih penting.

0: Radolfi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: English.
1: Halo, aku Joseph dari Tanamas. Yang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: apa main? Pucat banget itu kayak gak pernah kena matahari.
1: Males ah, capek. Main game juga enak.
0: Lah, mancing juga enak kali.
1: Capek ah, mancing bengong doang. Enak juga nonton anime.
0: Yaudah, sepedaan aja yuk, mau gak?
1: Makin capek atuh, ngapain?
0: Udah seminggu kamu gak kemana-mana gitu. Mentang-mentang libur jadi males-malesan. Gak lihat ya itu muka udah sepucat apa. Gak ada bedanya sama kanibo kering.
1: Berisik ah, mau tidur lagi aja.
0: Ya elah, ini udah saatnya menyentuh rumput. Touch some grass bro.
1: Apaan? Maksudnya makan rumput kayak kambing?
0: Maksudnya tuh bergaul. Biar gak ngendep mulu di kasur. Badan kamu juga butuh vitamin D tau.
1: Gak mau ih.
0: Udah ayo cepet, mau sehat gak?
1: Gak mau.
0: Ayo cepet, harus mau.

0: Ridlin.
1: Halo, aku Ray dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

anak memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai

yang baik. Namun keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan, kemampuan,

beberapa playlist dari Tumen Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska, yang nemenin kamu istirahat, kerja, di jalan atau lagi mikir, hari ini makan apa ya? Soalnya di Santai Tapi Cuan kita selalu bahas ide bisnis yang deket sama kehidupan sehari-hari kita, teman Pro 2, dan pastinya punya peluang buat jadi cuan. Ngomongin soal bisnis makanan, ada satu bahan yang kayaknya nggak pernah kehilangan penggemar nih. Harganya relatif terjangkau juga, bisa diolah macam-macam, dan pasarnya luas banget. Ada ayam. Di episode kali ini, teman Pro 2, kita bakal cari peluang bisnis makanan dari olahan ayam. Mulai dari kenapa ayam selalu jadi pilihan utama buat pelaku UMKM, sampai gimana olahan ayam bisa terus relevan di tengah tren kuliner yang cepet banget berubah. Tapi nggak cuman bahas teori ya, teman Pro 2. Soalnya setelah itu, kita juga bakal kenalan langsung sama salah satu pelaku bisnisnya sendiri. Kita bakal main ke dapur dan cerita di balik ayam geprek wangi. Barengan nanti ada reporter kita Inas ya, teman Pro 2. Yang udah siap ngajak kamu ngintip gimana rasanya ngebangun usaha geprek di tengah persaingan yang ketat. Dari ide, rasa sampai strategi biar tetap wangi, maksudnya tetap laku ya. Jadi buat kamu yang lagi kepikiran buat buka usaha kuliner atau pengen tahu nih kenapa bisnis ayam selalu punya tempat di hati pasar, pastiin kamu stay tune terus di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

Teman Pro 2, kalau ngomongin bisnis makanan, ada satu bahan yang rasanya nggak pernah gagal ya. Dari dulu sampai sekarang, dari warung kaki lima sampai restoran besar, satu bahan ini tuh selalu punya tempat di hati masyarakat. Ada ayam, teman Pro 2. Ayam tuh kayak ibarat pemain inti di dunia kuliner. Harganya relatif terjangkau, terus gampang dapetinnya, bisa juga diolah jadi apa aja. Digoreng, dibakar, ditumis, dikukus, sampai dikreasiin dengan sambal atau bumbu khas daerah. Gak heran ya teman Pro 2 kalau bisnis olahan ayam tuh selalu punya peluang besar, terutama buat UMKM. Target pasarnya luas, dari anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, sampai keluarga. Mau dijual murah atau premium, ayam tetap bisa nyesuaiin. Yang bikin olahan ayam menarik ya sebagai peluang bisnis adalah fleksibilitasnya teman kedua. Satu bahan dasar tapi juga bisa melahirkan banyak menu. Kayak misalnya nih ayam crispy, ayam bakar, ayam penyet, ayam saus mentega, ayam geprek, sampai rice ball ayam kekinian juga bisa. Jadi modalnya juga relatif bersahabat. Kamu gak harus tuh langsung buka tempat besar. Bisa mulai dari dapur rumahan, gerobak kecil, booth, atau sistem pre-order online juga bisa. Selain itu, olahan ayam juga gampang banget dikombinasiin sama tren. Misalnya tren ayam pedes, tren sambal khas daerah, atau tren menu praktis buat makan siang. Ya, selama rasanya konsisten sama porsinya pas, pelanggan biasanya bakal balik lagi. Tapi di tengah banyaknya pelaku usaha ayam ya, satu hal yang jadi kunci adalah pembeda. Biasanya dari rasa sambelnya, atau cara penyajiannya, atau nama menunya, atau bahkan ya teman berdua, aroma khas. Soalnya di bisnis kuliner, kesan pertama itu penting. Ayam juga cocok dijadiin menu andalan makan siang. Ngenyangin, terus cepet juga disajiinnya, cocok juga dimakan kapan aja sebenarnya. Itu sebabnya banyak banget bisnis ayam yang laku keras di jam-jam sibuk. Nah, dari sekian banyak olahan ayam, ada satu menu yang konsisten jadi favorit masyarakat Indonesia. Pedesnya nampol, makannya juga praktis, dan harganya ramah di kantong. Apalagi kalau dimakan bareng nasi anget. Ada ayam geprek. Ayam geprek ini jadi contoh nyata gimana olahan ayam bisa terus relevan. Ya, walaupun kelihatannya sederhana, tapi variasinya banyak. Dari level pedes, jenis sambal, sampai tambahan topping. Dan teman Pro 2, di sekitar kita juga ada loh bisnis ayam geprek yang lagi jadi omongan. Bukan cuma gara-gara rasanya, tapi juga gara-gara konsep sama ceritanya. Makanya habis ini kita nggak cuma bahas peluangnya ya teman Pro 2, tapi kita bakal kenalan langsung sama ayam geprek wangi. Barengan sama Inas yang udah siap ngajak kamu ngintip gimana nih olahan ayam bisa ketemu jadi menu makan siang favorit. Sekaligus inspirasi buat kamu yang pengen mulai usaha kuliner. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, siapa tahu dari ceritanya ayam geprek wangi nanti, kamu bukan cuma dapat rekomendasi makan siang, tapi juga dapat ide usaha yang bikin cuan. Tetap di sana siang, santai tapi cuan, soalnya peluang bisnis bisa datang dari menu sederhana kayak ayam.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Teman Pro 2, jam makan siang enaknya geprek kali ya. Tapi Teman Pro 2, kamu sendiri sebenarnya pada doyan ayam geprek gak sih?
1: Suka. Gak bisa sih kalau dalam seminggu gak makan ayam geprek.
2: Suka sih, tapi bukan favorit. Kadang kurang suka yang toppingnya aneh-aneh dan gak digeprek.
3: Kalau dibandingin sama nasi ayam lainnya, ayam geprek emang selalu menarik dan tempting sih. Aku suka.
0: Terus, kamu udah pernah nyobain ayam geprek wangi belum?
2: Pernah, tapi gak sering karena gak ada tempat dadiinnya. Pengennya kan makan di tempat ya kadang tuh.
4: Pernah beberapa kali denger sih, sempat lewat di TikTok juga tuh, tapi belum kesampaian sampai ke sana.
3: Belum pernah dan baru pernah dengar, tapi kelihatan tempting ya. Sambelnya juga kelihatan menarik, beda gitu dari sambel geprek biasanya. Pengen coba deh.
0: Buat kamu yang udah pernah nyobain atau buat kamu yang belum nyobain, dengar nama ayam geprek wangi, menurut kamu gimana sih rasanya?
2: Karena udah pernah coba, aku bisa bilang rasanya emang beda sih dari ayam geprek biasanya. Terutama sambelnya, beneran wangi daun jeruk gitu. Terus bisa request juga sambelnya seberapa.
4: Wah, aku pernah sih beberapa kali lewatin depan ayam geprek wangi. Emang beneran wangi, bikin lapar gitu loh.
3: Aku belum pernah sih, tapi kayaknya abis ini kalau mau beli ayam geprek, aku bakal kepikiran ayam geprek wangi deh.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Teman Bro 2, kalau udah masuk jam makan siang tuh kepala suka atau mikir geprek kali ya. Kalau aku pribadi sih asa tuh doyan banget ayam geprek, Teman Bro 2. Ini tuh jadi menu penyelamat banget. Pas lagi buntu, lagi malas mikir atau bingung mau makan apa, ujung-ujungnya pasti lari ke geprek. Rasanya aman, terus ngenyangin, dan selalu masuk di lidah. Nah, terus kalau ngomongin ayam geprek wangi, jujur aja Teman Pro 2, kalau aku sendiri belum pernah cobain. Aku juga baru tahu dari Inas nih tadi. Jadi justru dari situ tuh malah makin penasaran akunya. Soalnya namanya unik, dengar kata wangi langsung kebayang ayam geprek yang beda dari biasanya. Kalau dari imajinasiku nih, mungkin ini tuh ayam geprek yang digeprek pakai sambal yang aromanya tuh kuat banget tapi enak. Bukan sekedar pedes tapi ada wangi-wanginya. Mungkin kayak sambal matah atau sambal yang pakai rempah-rempah fresh gitu ya Teman Pro 2. Dan menurut aku justru nama kayak gini nih jadi nilai jual. Orang yang belum pernah cobain juga bisa langsung kepancing sama rasa penasarannya. Ini bukti kalau bisnis kuliner selain rasa, nama sama konsep punya peran penting. Jadi Teman Pro 2 yang

Udah pernah nyobain ayam geprek wangi atau yang kayak aku? Baru denger tapi udah kebayang rasanya? Menu satu ini bisa banget jadi alternatif makan siang. Dan siapa tahu juga, dari ayam geprek wangi ini, kelihatan sederhana ini teman berdua, bisa muncul inspirasi bisnis yang enggak sederhana hasilnya. Yaudah, habis ini kita lanjut lagi santai siang, santai tapi cuannya.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global Etihad Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Teman berdua, sekarang kita nggak mau pakai lama lagi. Kita langsung aja dengerin obrolan seru dari lapangan barengan sama Inas yang lagi ngobrol bareng Raffi, salah satu pegawai dari Ayam Geprek Wangi. Mereka bakal ngobrol cerita soal gimana Ayam Geprek Wangi ini jalanin usahanya dan kenapa bisa jadi favoritnya banyak orang.
1: Halo teman-teman Pradua, dengan reporter Inas di sini yang akan berbincang-bincang dengan salah satu karyawan di Ayam Geprek Wangi. Nah, di sini aku udah bareng sama Kak Raffi nih. Halo Kak Raffi, gimana nih kabarnya?
2: Halo, baik.
1: Oke, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Pradua?
2: Oh, boleh. Jadi nama aku Raffi Abiasa. Aku di sini sebagai karyawan di Ayam Geprek Wangi ya, khususnya di cabang Cempaka. Terus aku di sini tuh bisa dibilang full time atau part time sih, soalnya ada shiftnya tersendiri juga. Terus aku juga kadang seharian kerja full gitu.
1: Oke. Nah, Kak Raffi ini tuh udah dari kapan sih kerja di Ayam Geprek Wangi?
2: Aku bisa dibilang baru ya, karyawan baru. Soalnya di sini aku tuh baru 2 bulan. Awal-awal tuh emang part time aja tuh, dari siang sampai sore. Terus mulai sebulan terakhir ini aku ambil full time.
1: Oh gitu ya Kak. Nah kalau kami lihat nih Kak, di Geprek Wangi ini kan selalu rame ya, apalagi di jam makan siang. Nah menurut Kakak sendiri nih, apa sih daya tarik dari Ayam Geprek Wangi yang mungkin membedakan Ayam Geprek ini sama Ayam Geprek lain? Mungkin ada yang beda dari bumbunya Kak atau dari sambalnya gitu?
2: Sebenarnya udah kelihatan sih dari namanya itu Ayam Geprek Wangi. Nah di sini tuh emang sambalnya tuh khusus. Kalau dari yang punyanya langsung itu katanya itu emang sambalnya itu resep dari ibunya yang punya gitu. Jadi emang ada racikan khususnya. Jadi kayak sambalnya tuh lebih wangi, lebih enak lah. Terus dari ayamnya itu juga ada racikan sendiri. Jadi kayak ayamnya itu masih juicy gitu.
1: Oh gitu ya, pantas itu ya Kak. Dari namanya udah kelihatan ya kayak Ayam Geprek Wangi gitu ya. Oke. Nah, biasanya di tempat Ayam Geprek itu kan juga nyediain menu lain ya Kak, kayak selain ayamnya sendiri gitu. Kalau di Geprek Wangi ini tuh ada pilihan menu apa aja sih?
2: Kalau menu pastinya ayam ada ya, ayam.
1: Iya, selain ayam.
2: Ya, paha atas, terus dada, paha bawah. Terus ada kayak hati usus, kadang tuh ada juga tergantung ini ya, suppliernya ready nggak hari itu. Terus selain ayam tuh banyak, ada galantin, tahu bakso, tempe, tahu. Terus kadang tuh, kadang ada menu-menu baru gitu, kayak kulit gitu yang jarang keluar. Tiba-tiba kalau ada supplier kulit tuh ada.
1: Iya, beragam banget ya berarti ya.
2: Iya, lumayan banyak lah.
1: Nah, dari para pelanggan ini kan banyak banget nih orang yang bilang harga Ayam Geprek Wangi ini terjangkau gitu, apalagi buat anak-anak kos kan. Nah, memangnya tuh kisaran harganya mulai dari berapa sih Kak? Ada harga kayak paketannya gitu nggak?
2: Kalau harga paketan tuh nggak ada ya. Jadi, misal nih mau beli tahu bakso sama nasi, itu juga ada tuh. Mahasiswa yang beli tahu bakso tapi pakai nasi ya Mas, oh boleh. Tempe aja satu pakai nasi boleh. Jadi emang nggak ada paketannya, kita bebas untuk milihnya, bisa pakai nasi bisa enggak.
1: Oke. Nah berarti ada ini nggak sih Kak, kayak menu best seller yang sering banget ditanyain sama pembeli atau yang paling sering habis deh?
2: Best seller di sini ada untuk yang ayam itu tuh paha atas gitu. Itu best seller banget, pasti habis sehari. Itu pokoknya paha atas tuh yang paling banyak habis lah dari potongan ayam lain. Terus ada juga satunya tuh yang lauknya itu ada tahu bakso tuh, soalnya dengan harga 3.000 dengan tahu bakso sebesar itu tuh banyak yang bilang worth it lah dengan harga segitu. Jadi lumayan best seller juga.
1: Terus kalau untuk Ayam Geprek Wangi ini tuh ada cabangnya nggak sih Kak, selain yang di tempat Kakak kerja ini?
2: Sebenarnya aku kan kerjanya di cabang juga nih. Jadi emang Geprek Wangi itu ada 3 tempat. Yang pusat, yang utama itu tuh ada di Taman Siswa. Nah, terus yang di Taman Siswa itu sebenarnya ada 2. Yang satunya di apotek, depan apotek Viva Gunung Pati. Itu juga ada 1. Nah, yang aku kerja saat ini tuh di Cempaka. Tempatnya tuh di dulu itu bekas warung steak, sekarang tuh jadi kayak jajanan-jajanan. Nah, aku salah satu di situ yang Geprek Wangi.
1: Oh gitu. Kalau untuk jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya, Kak?
2: Untuk jam operasional di pusatnya tersendiri yang Jalan Taman Siswa itu tuh sebenarnya jam 8 pagi itu tuh udah buka, udah ready semua. Nah, itu tapi tutupnya lebih cepet, jadi jam 8-an lah. Jadi buka jam 8, tutup jam 8-an itu udah mulai habis, udah mulai beres-beres. Nah, kalau yang di tempat aku kerja, itu tuh aku biasanya buka jam 10-an itu udah sampai sana, udah prepare. Kalau mau ready, 10:30 aja sekalian. Terus kita tutupnya jam 9 malam.
1: Oh iya, yang ini lebih malam ya dari yang tadi.
2: Ya, lebih malam 1 jam lah.
1: Oke, buat yang terakhir nih Kak, sebagai karyawan yang udah bekerja selama 2 bulan ya Kak tadi di Geprek Wangi.
2: Ya betul, 2 bulan. Oke,
1: harapan Kakak untuk usaha ini kedepannya tuh apa sih? Ada nggak?
2: Oh, ada dong, apalagi tempat kerja sendiri tuh pasti ada harapannya. Ya, harapannya tuh kalau bisa nanti kan emang ada rencana nih dari ownernya sendiri itu mau buka cabang yang ada dine-in-nya, jadi bisa makan di tempat. Itu masih direncanakan. Nah, semoga itu terjadi, terwujud lah. Terus teman-teman yang lain bisa makan di apa dine-in sekalian. Terus tempat-tempat yang lain mungkin bisa lebih improve biar customer tuh nyaman dibeli di Geprek Wangi. Ya, harapannya lebih berkembang lah untuk Geprek Wanginya.
1: Oke, terima kasih Kak Raffi atas waktunya.
0: Teman Pro 2, dari cerita tadi kelihatan ya, ayam Geprek Wangi bukan cuma cocok jadi rekomendasi makan siang, tapi juga bisa jadi gambaran ide bisnis olahan ayam yang realistis dan menjanjikan. Dari menu yang simpel, rasa yang konsisten, sampai konsep deket dengan pasar. Semuanya tuh nunjukin kalau bisnis kuliner bisa berkembang asalkan dijalani dengan serius. Kita doain juga semoga kedepannya ayam Geprek Wangi ini bisa buka cabang yang nyediain dine-in, teman Pro 2, biar nanti kita bisa bareng-bareng mampir ya, nongkrong dan makan ayam geprek bareng-bareng.

0: Paket baru nih, mana kerasa sampai sini lagi bawa-bawa mahalnya. Mantap, mantap.
1: Iya dong, aku beli baru nih, biar lawan bisa rasain aura atlet aku.
0: Hah? Apa? Aura atlet? Bukan aura pamer.
1: Lebih ke dua-duanya sih.
0: Ya elah, tangan kamu tuh abis kesleo pas terakhir kita main, kok malah beli raket baru?
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku nggak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh nggak cukup kalau tangan kamu nggak pemanasan. Terus, kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main?
1: Iya juga ya, pantes aja tanganku ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

0: salah dua dari dua pembahasan kita hari ini, satu hal yang bisa kita tarik bareng-bareng adalah peluang bisnis itu tuh sering banget datang dari hal yang sederhana dan deket dengan keseharian. Olahan ayam misalnya, teman pro 2, bahan yang kelihatannya tuh biasa aja, tapi kalau diolah dengan tepat, bisa jadi peluang usaha yang terus hidup dan selalu dicari pasar. Kita juga udah denger langsung cerita ayam geprek wangi, gimana menu yang simple, terus rasanya yang konsisten dan konsep yang jelas bisa menjadikan bukan cuman favoritnya buat makan siang, tapi juga inspirasi buat kamu yang pengen terjun ke bisnis kuliner. Dari sini kita belajar bisnis gak selalu harus ribet, gak harus mahal di awal, teman pro 2. Yang penting paham pasarnya, berani buat mulai, dan mau terus belajar. Soalnya dunia UMKM tuh konsistensi seringkali lebih penting daripada sensasi. Buat teman pro 2 yang hari ini lagi cari ide usaha atau sekedar bingung mau makan siang pakai apaan, semoga obrolan di Santai Siang Santai Tapi Cuan ini bisa jadi jawabannya. Aku pamit dulu dari Santai Siang Santai Tapi Cuan. Tetap dengerin Santai Siang, soalnya masih lanjut lagi. Bye.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu di siang hari ini teman Pro 2 di Semarang yang tidak terlalu terik seperti biasanya ya teman Pro 2 ya. Wah, aku sih cukup nyaman sama Semarangnya seperti ini. Santai siang kamu hari ini masih ditemenin sama Wella teman Pro 2, dan Wella bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bakal ditemenin nih sama Wella di santai siang sampai mungkin buat teman Pro 2 yang masih work from office nih, ada di tengah-tengah pekerjaannya ya. Kalau jam segini ada yang udah selesai isoma, istirahat ya. Ada yang barusan mulai istirahatnya mungkin ya. Atau buat teman Pro 2 yang di rumah sambil kerja gitu ya. Jam segini sih cocok banget buat menikmati cemilan-cemilan sebelum nanti kerja lagi teman Pro 2. Ingat WFH tuh bukan libur ya. Cuman ya mengerjakan pekerjaan di rumah lah ya teman Pro 2. Masih bisa ya curi-curi istirahat sebentar ya. Apalagi syahdu banget nih siang-siang kayak gini, gak terlalu terik ya, bikin mata tuh kayak tinggal 5 watt gitu. Tapi jangan lupa teman Pro 2, selesaikan dulu pekerjaan kamu biar weekend-nya juga wah semangat juga ya menuju ke weekend ya. Yang mungkin nanti sore tuh udah banyak banget yang menganggap weekend gitu teman Pro 2. Oke deh, buat santai siang kali ini kita mulai pakai lagunya Akbar Calai, Astaga Bercanda.

0: Inas, aku sedih banget.
1: Dari kemarin galau-galau aja kerjaannya. Gak pengen ketawa ke TV aja.
0: Gak bisa, gak tahu, galau banget, gloomy.
1: Gara-gara apa sih emangnya?
0: Tahu deh.
1: Yeay, pantesan aja. Nontonnya yang sedih-sedih mulu dari kemarin. Emangnya kenapa sih nontonin yang gituan mulu? Emangnya lagi sedih beneran?
0: Enggak sih, pengen lihat aja. Lagian lewat terus, jadi sedih beneran kan?
1: Itu mah penyakit dicari-cari sendiri. Gak ada yang nyakitin, malah nyakitin diri sendiri.
0: Tapi enak kalau dituntasin sedihnya.
1: Haduh.

Nomor 2, kamu tahu gak sih kalau Opel itu ngenalin livery spesial buat jelang debut di Formula E 2026-2027. Wah, keren nih, pabrikan motor raksasa asal Jerman ya, yaitu Opel, resmi mamerin desain final jet darat listrik mereka, yaitu 27 FE, buat nyambut debut perdana di kejuaraan Formula E musim 2026-2027. Mencolok banget warnanya, nomor 2. Kalau aku bilang ini kuning stabilo ya, atau hijau stabilo, enggak sih, ini kuning sih jatuhnya, kuning stabilo. Tapi kalau untuk Opel sih bilangnya adalah temanya yellow means go. Go banget sih dengan warna mentereng itu ya, teman-teman berdua ya, yang maduin warna hitam, perak, dan juga kuning khas pabrikannya. Desainnya tuh cetar banget lewat pola garis light speed yang diadaptasi dari warisan motorsport klasik Opel ya. Dan head of global brand design Opel, yaitu Pierre Olivier Garcia, nyebut kalau desain ini tuh maduin struktur desain khas Jerman dengan masa depan Formula E. Siapa sih di sini yang apa-apa nggak pakai listrik, apa-apa nggak pakai listrik ya? Kayaknya semuanya pakai listrik, motor listrik, mobil listrik, bahkan sekarang BRT Semarang juga ada yang listrik, yang hashtag bye bye cumi darat itu. Udah lewat tuh belum di depan kamu, teman pro 2? Kalau kemarin sempet ya lewat depan aku ya, teman pro 2 ya. Dan sang pembalap utama yaitu Mitch Evan baru aja pindah ke Opel nih, setelah 10 tahun itu ada di Jaguar TCS Racing, buat muji penampilan yang benar-benar canggih banget dan juga elegan ya, dengan warna kuning stabilo itu. Di musim 2026-2027 nanti, Mitch Evan bakal duet nih bareng sama Rocky berbakat nih, mantan juara Formula 2 yaitu Theo Pourchaire, buat balapan pembuka yang dijadwalin tanggal 18 sampai 19 Desember 2026, teman-teman berdua.

0: satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

116 ngegeser Kazakhstan dengan koleksi 1166 poin. Wow, teman-teman dua, seru banget. Aku sih bangga banget ya sama Garuda Indonesia ya kalau kayak gini ceritanya ya. Dan FIFA tuh baru aja resmi ngerilis daftar ranking terbaru dunia. Yang pertama sudah pasti sang juara Spanyol ya, yang makin kokoh aja nih di puncak klasemen dengan total poin 2011 dan rekor 42 laga yang tidak terkalahkan pastinya. Disusul sama Argentina di posisi kedua dan ada Prancis di peringkat ketiga. Portugal juga naik ke posisi 5 besar teman pro 2. Tahu enggak sih timnas Indonesia itu berhasil karena kemarin itu menang ya di FIFA ASEAN Cup 2026 dan jadi kunci utama ngeroketnya poin Indonesia di peringkat FIFA kali ini. Wah, naik kelas berarti ya timnas Indonesia ya. Aduh, keren banget deh. Dan kenaikan kelas ini tuh jadi modal luar biasa nih di sepak bola tanah air selesai ratusan pertandingan internasional pasca Piala Dunia 2026 kemarin, teman-teman.

Dan aku akan mengatakan tahun Pro 2 berita yang seru banget ya, dan pastinya bikin kamu tuh makin bangga sama Indonesia, karena timnas Indonesia itu sukses naik ke peringkat panggung dunia dengan peringkat

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kabupaten Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya. Yeah. Kalau kenceng-kenceng itu, aduh, gak ada isinya gitu kan. Makanya pelan-pelan, namanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
0: Semoga sih gak terlalu berat ya. Mm-hmm. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, mm-hmm. kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya ngadunya sama Tuhan aja dan
0: iya benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba iya. diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, di talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuma jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Okay. Wow, sadar Mila, sadar. Nah. Ya, Mila disadarin kan?
0: Mila disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila.
1: Tah.
0: Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
0: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
0: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga enggak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
0: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya.
0: Udah jawab. Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
0: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
0: Iya. Oh. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya enggak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
0: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu enggak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Mm-hmm. Udah kayak customer service aja.
0: Iya,
1: ya. 24/7 loh.
0: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang gak kan? Pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja, udah curiga gitu.
0: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
0: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan.
0: Gitu. Mending dari awal tuh kayak ya memang jaga jarak, gak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin, dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
0: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon gak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok, ngapain? Gitu loh.
1: Terus coba di tes ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak? Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya.
0: Ya.
1: Tapi kalau dia enggak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
0: Nah,
1: back burner gitu.
0: Sabar dulu ya Mila.
1: Nambah overthinking nih Mila.
0: Enggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
0: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan lantain kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada buang-buang waktu, ya kan?
0: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
0: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya betul.
0: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya. Amin. Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
0: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau nggak jodoh ya berdoa dulu ya. Siapa tahu dia jodoh kamu ya.
0: Dah Mila.
4: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

95 Upati FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Wela, teman Pro 2 di santai siang hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Kayaknya memang Semarang kali ini tidak menjadi manusia yang matang, tapi jadi manusia yang teduh. Asik, damai gitu ya rasanya ya. Gak terbakar banget deh teman Pro 2. Pokoknya ini Semarang cukup mendung ya. Bukan mendung yang bakalan hujan banget sih, enggak ya. Tapi memang teduh itu tadi ya teman Pro 2. Wah ini... Aduh, gak kayak Semarang biasanya, tapi aku cukup bersyukur dengan keteduhan Semarang kali ini. Karena kemarin kan panas melenget ya, aduh. Kayak satu orang tuh mataharinya ada dua gitu. Kalau satu gak cukup menyinari, untuk menyinari hari kamu ya. Kayaknya butuhnya ada dua. Tapi kali ini cukup untuk beristirahat ya, setidaknya ngopi di siang hari ini biar kamu gak ngantuk teman Pro 2. Biar weekend besok tuh kamu bisa santai-santai dan hari Jumat ini menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu ya. Semoga teman Pro 2 nih yang kerjanya di weekend juga tetap bisa menikmati hari Jumat dengan damai juga nih. Kayak hari ini, cuaca hari ini dari pagi memang sudah teduh ya teman Pro 2. Wah, aku sangat senang ya. Tapi jangan sering-sering kayak gini, cuciannya gak kering ya teman Pro 2 ya.

Pro 2, tahu gak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Iya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

10 Oktober 2026 besok teman Pro 2, kamu pasti sudah memiliki tiket ya. Aduh, bukan semuanya kamu ya. Semoga kamu yang beruntung nih bisa menyaksikan Avenged Sevenfold, yaitu adalah band heavy metal raksasa asal Amerika Serikat yang besok siap mengguncang Jakarta International Stadium. Wow, mana nih teman Pro 2 yang udah punya tiketnya nih teman Pro 2? Siapa yang datang ke Jakarta juga besok buat menyaksikan dan juga datang ke konsernya Avenged Sevenfold? Wah, kedatangan Avenged Sevenfold ini udah jadi panggung kelima mereka ya di Indonesia ya. Ngebuktiin kalau memang ada koneksi nih antara Avenged Sevenfold sama Indonesia. Kira-kira apa ya? Gimana enggak coba teman Pro 2? Karena lagu-lagu yang ngedaris kayak Dear God itu tuh udah jadi lagu kebangsaan gitu ya, pas zaman-zamannya warnet dulu ya teman Pro 2. Kayak masuk tuh udah langsung lagunya Avenged Sevenfold, Oasis, dan lain sebagainya. Sampai lagu Afterlife itu kesukaan aku, Size the Day juga kesukaan aku, dan satu lagi lagu kesukaan aku adalah A Little Piece of Heaven yang udah pastinya nempel banget ya di milenial dan juga Gen Z kayak aku nih di Indonesia. Menurut kamu nih, apakah nanti bakalan ada lagu-lagu tersebut di konsernya mereka? Kayaknya menurut aku ada ya. Kamu langsung aja coba cek di rri.co.id karena di sana ada artikel yang judulnya Konser di Jakarta, simak deretan bocoran lagu Avenged Sevenfold. Dan nanti bakalan ada 13 lagu andalan yang siap bikin kamu tuh sing along bareng ya sama M Shadow dan juga kawan-kawannya, dan juga penggemar Avenged Sevenfold lainnya nih, bakal bikin kamu hitbang bareng juga ya kayaknya tahun berdua ya. Yo.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sangsouls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang.

0: Rumah Produksi Imaginary baru aja ngerilis trailer perdana dari film musikal Batak nih tahun Pro 2. Judulnya adalah Pulang Kampung. Kemarin ya rilisnya ya tanggal 7 hari Rabu. Nah, film yang genrenya itu musikal drama komedi itu nyeritain tentang perjalanan dari Daniel nih yang diperanin sama Axello. Seorang vokalis band kelahiran Jakarta yang ayahnya tuh pengen Daniel ini pulang ke tanah leluhurnya ya di Sumatera Utara buat siap-siap jadi calon anggota legislatif. Kayaknya kalau Gen Z cita-citanya udah bukan itu gak sih Tamang Pro 2, cuman pengen mewujudkan keinginan dari orang tuanya aja nih Tamang Pro 2. Dan didampingi sama sepupunya nih Uli yang diperankan oleh Vanessa Simonangkir. Perjalanan Daniel ke kawasan Danau Toba dan juga Pulau Samosir itu gak cuma numbuhin benih-benih cinta aja, tapi juga membantu menemukan kembali ikatan dengan akar budaya Batak tahun Pro 2. Aduh, aku tuh seneng banget ya sama film-film yang latarnya itu adalah budaya Indonesia, karena orang tuh bisa makin mengenal budaya Indonesia. Dan kalau misalnya film ini nanti ditayangkan di luar negeri, makin keren aja gak sih Indonesia dan juga adat-adatnya. Semoga semakin banyak ya film-film yang mengangkat tema adat kayak gini ya tahun Pro 2. Nggak cuma Batak aja, tapi nanti semua adat yang Indonesia itu bisa dijadiin film atau latar belakang dari film tahun Pro 2. Karena sineas Indonesia kan nggak melulu cuman itu-itu aja ya, banyak ragamnya tahun Pro 2 ya. Ya, ini bakalan ada Boris Bokir juga, bakal ada Indra Jegel dan juga Oki Rega nih. Makin Batak ya teman Pro 2 ya.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Rani, silakan informasinya.
1: Terima kasih Mbak Wela, selamat siang menjelang sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku hingga nanti malam pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di siang menjelang sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di siang menjelang sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang, untuk di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Wela.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

Sudah mendekati jam 3 sore, teman Pro 2, lupain aku please. KNPD ya, lagunya Lupain Aku Please ya. Tapi besok kita ketemu lagi, teman Pro 2. Tapi hari ini kamu harus move on dari santai siang ke sore ceria ya. Dan sore ceria kamu hari ini bakal ditemenin sama Vetra Julia. Besok ketemu sama aku, teman Pro 2. Kita malam mingguan bareng dan jaga malam bareng ya, teman Pro 2 ya. Thank you nih teman Pro 2 yang tadi udah sempat request lagu. Buat yang belum kebagian, tenang aja, setiap hari bakalan ada ya request lagu di Pro 2 Hitlist. Dan juga kalau misalnya juga malam tuh juga aku buka ya request lagu ya, kita sambil live TikTok tuh biasanya tuh. Nah teman Pro 2, thank you udah selalu mendengarkan aku ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 95,3 FM yang bakal nemenin kamu terus teman Pro 2. Dan aku mau ngasih tahu kamu, stay healthy and stay happy. Bye-bye teman Pro 2.

0: keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ngobrolin soal lipstick effect nih, Anjeni ya, kenapa orang tetap belanja di tengah kondisi ekonomi sulit gitu kan? Dan ini juga belakangan cukup sering dibahas tuh, rame banget di media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena ini?
2: Oke, Kak. Jadi sebenarnya nih, Kak, lipstick effect ini sebenarnya awalnya muncul itu mulai populer pada awal tahun 2000-an, Kak, di Amerika Serikat waktu ada resesi, Kak. Waktu itu di Amerika Serikat ekonominya tuh benar-benar melemah banget, Kak. Ekonomi sangat melambat gitu. Tapi ada satu aktor, ada satu tokoh gitu, Kak. Namanya Chairman Estee Lauder, Kak. Justru melihat ada hal yang sangat menarik, Kak. Ketika ekonomi itu melemah nih ya, Kak, justru penjualan lipstik tuh mengalami kenaikan yang sangat drastis, Kak. Itu kan satu hal yang sangat kontradiktif ya, kayak ada nih pertanyaan muncul, kenapa sih ketika ekonomi tuh sedang lesu, produk seperti lipstik nih justru tetap dibeli, bahkan penjualannya pun meningkat gitu. Nah, ternyata, Kak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, tidak pasti ini, masyarakat justru mengganti pembelian barang-barang mewah yang besar diganti jadi dengan barang yang affordable luxury, atau bisa kita bilang barang yang lebih terjangkau tetapi tetap memberikan rasa puas, rasa senang, atau bahkan rasa percaya diri. Ibaratnya nih, Kak, ketika seorang tuh belum mampu untuk membeli barang besar seperti rumah, terus tiket liburan mahal ke Jepang misalnya, atau beli-beli produk branded, mereka tetap mencari kebahagiaan kecil yang efeknya tuh bisa dibilang secara langsung. Contohnya tuh, Kak, beli lipstik. Karena kan kalau lipstik sekali beli, langsung ngerasa cantik ya, Kak, kalau pakai.

0: Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Alvira Julia untuk edisi Jumat sore 9 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan sekolah rakyat hadir sebagai solusi bagi anak dan keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa tetap mendapatkan akses pendidikan sekaligus lingkungannya dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan. Menurutnya sejumlah siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga dengan pekerjaan dan kondisi ekonomi yang sederhana seperti anak tukang becak maupun anak pemulung. Ia juga mengatakan selama ini terdapat kecenderungan program pendidikan dan beasiswa lebih dahulu melihat prestasi akademik siswa. Setelah itu kondisi ekonomi menjadi pertimbangan berikutnya. Sementara sekolah rakyat tidak demikian. Kondisi ekonomi menjadi pertimbangan utama seseorang bisa diterima di sekolah rakyat atau tidak. Informasi selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyiapkan lebih dari 250 frekuensi radio di Nusa Tenggara Barat, NTB. Hal ini untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina, Mandalika. Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Mutia Hafid mengecek langsung kesiapan layanan telekomunikasi menjelang balapan yang dijadwalkan memang berlangsung pada hari ini 9 hingga 11 Oktober 2026. Ajang tersebut diperkirakan disaksikan sekitar 200 ribu penonton. Kemkomdigi juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi penopang berbagai kebutuhan komunikasi selama balapan. Lebih dari 250 frekuensi radio diamankan dan mendukung berbagai aktivitas MotoGP, mulai dari komunikasi tim balap, pengamanan jalannya pertandingan, hingga kebutuhan penyiaran.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, meski pensiun dari tim nasional Argentina, Lionel Messi tetap menjadi kandidat kuat Ballon d'Or. Namanya kini menempati tiga besar. BBC melaporkan Messi masuk daftar 30 calon penerima penghargaan setelah menjalani laga pamungkas bersama Argentina. Namanya naik ke posisi 3 dengan peluang kemenangan 7%. Messi sementara berada di bawah Harry Kane dan Lamine Yamal. Kane memiliki peluang 54%, sedangkan Yamal mencapai 40%. Dan selain ketiga nama, beberapa nama besar juga masuk daftar. Mereka adalah Jude Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Vinicius Junior.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Hai. Aduh, senangnya udah Jumat aja ya teman Pro 2. Besok udah weekend. Yeay. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, happy, rezekinya makin lancar ya. Amin. Aku bakal nemenin kamu 4 jam ke depan dari jam 3 sore ini sampai jam 7 malam ya. Dan by the way, ini Semarang udah mulai hujan nih teman Pro 2. Wah, udah mulai adem ya, nggak panas ngentang-ngentang ya teman Pro 2. Cocok banget nih buat aku nemenin sore-sore kali ini ya, sambil santai, sambil kamu mungkin scroll-scroll, sambil lihat-lihat siapa tahu ada yang menarik buat dibawa pulang. Dan yang buat baru join, jangan malu ya, langsung stay aja di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

sih kalau suatu hari nanti kita bisa nonton langsung pertandingan timnas Indonesia di kota sendiri, kota Semarang. Gak perlu jauh-jauh keluar kota, cukup datang ke Stadion Jatidiri Semarang dan ikut merasakan langsung euforia mendukung Garuda. Kelihatannya ini peluangnya mulai terbuka sih. Ya, ya memang rencananya Stadion Jatidiri Semarang berpeluang menjadi salah satu venue pertandingan uji coba timnas Indonesia loh. Dan wacana ini disampaikan sama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi setelah menghadiri Kongres Luar Biasa atau KLB Pemilihan Ketua PSSI Jawa Tengah ya. Yunus bilang ya, pesan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap sih timnas Indonesia bisa secepatnya bermain di Semarang. Salah satu pertimbangannya adalah antusiasme masyarakat Jawa Tengah terhadap sepak bola yang memang dinilai cukup besar Teman Pro 2. Tapi kalau memang jadi ya Teman Pro 2 ya, ada beberapa hal yang memang masih perlu dipersiapkan sebelum Semarang benar-benar bisa menjadi tuan rumah pertandingan timnas. Salah satunya adalah infrastruktur pendukung ya, terutama lapangan latihan untuk para pemain. Menurut Yunus Nusi sendiri sih, Stadion Jatidiri sudah memenuhi standar untuk menggelar pertandingan. Namun fasilitas lapangan latihan masih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. PSSI pun masih menunggu koordinasi antara Ketua PSSI Jawa Tengah terpilih ya, Hairul Anwar, dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang pastinya ini nanti gak cuma pertandingan uji coba timnas aja, Semarang juga berpeluang menjadi lokasi turnamen internasional yang melibatkan sejumlah negara, termasuk kemungkinan penyelenggaraan Piala Kemerdekaan, apalagi infrastruktur pendukungnya sudah siap. Gimana nih Tuan Pro 2? Menarik kan?

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi gak gampang slip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

Nomor 2, iya, tak semudah membalikkan telapak tangan ya teman pro 2. Hom pimpa layum gambreng teman pro 2. Lagunya kalau kamu suka teman pro 2 dari Nabila, request aja ya di jam-jam request time yang ada di pro 2 SMG teman pro 2. Kali ini ada info menarik lagi dari kota Semarang teman pro 2 ya, buat kamu yang ingin mengenal lebih dekat sejarah kota kita, kota kesayangan kita, ada agenda spesial yang sangat banget buat dilewatkan. Peringatan pertempuran 5

Mahari Semarang di tanggal 14 Oktober nanti bakal dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan menarik ya, mulai dari teatrikal, orkestra, tari gambyong sampai penyalaan kembang api. Bakal ada perpaduan antara mengenal sejarah dan menikmati pertunjukan seni nih. Seru nih bakal teman Pro 2. Dan memang pemerintah Kota Semarang memastikan persiapan peringatan pertempuran 5 hari Semarang tahun ini tuh sudah mencapai 95% ya. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kota Semarang, Puspita Rini bilang, kegiatan ini melibatkan 2059 peserta dari berbagai instansi teman Pro 2, dan saat ini panitia sedang fokus banget mematangkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk mempersiapkan lokasi acara dan wisma perdamaian yang akan digunakan sebagai tempat transit tamu VIP teman Pro 2. Meskipun bakal ada banyak pertunjukan menarik ya, upacara tetap menjadi kegiatan utama dalam peringatan ini. Nah, setelah upacara selesai, barulah berbagai pertunjukan seni akan memeriahkan rangkaian acara. Mulai dari teatrikal yang mengajak masyarakat mengingat perjuangan para pahlawan, iringan orkestra, tari gambyong sampai kembang api juga sebagai bagian dari kemeriahan acara. Jangan lewatkan di tanggal 14 Oktober 2026.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
2: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu naik, harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
1: Oke. Selain itu ada lagi gak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
2: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
1: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah gak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya?
2: Betul.
1: Kayaknya tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya, 5 platform
2: mental
1: sekaligus
2: health, seperti itu ya.
1: Itu dia.

0: Saatnya kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau nggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu nggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi, masih takut kelihatan gak sempurna? No. Sampai ketemu lagi ya di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan, apalagi ada petir nih.
0: Lah kenapa? Kan ini keburu kuyup, kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

Mungkin sebagian dari kita masih berpikir ya teman Pro2 kalau kekerasan itu identik dengan tindakan fisik seperti memukul atau menampar. Padahal kekerasan punya banyak bentuk teman Pro2, ada yang gak meninggalkan luka di tubuh tapi bisa berdampak besar pada kondisi mental dan kehidupan seseorang. Ini supaya kita paham, ini ada beberapa jenis kekerasan, apalagi ini sering dialami sama perempuan dan anak teman Pro2. Bentuknya apa aja sih Fitra? Ada teman Pro2 ya. Pertama, kekerasan fisik itu seperti memukul, menampar atau menganiaya hingga melukai tubuh seseorang. Ada namanya kekerasan psikis atau emosional. Misalnya menghina, mengancam, mengintimidasi atau merendahkan seseorang hingga berdampak pada kondisi mentalnya. Ada juga kekerasan seksual yang meliputi pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, sampai kekerasan berbasis gender online seperti ancaman atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan ya. Ada juga nih yang terakhir teman Pro2, penelantaran dan eksploitasi seperti mengabaikan kebutuhan dasar anak atau memaksa seorang melakukan aktivitas yang merugikan dan juga melanggar hak-haknya. Semua bentuk kekerasan ini teman Pro2 nggak boleh dianggap sepele ya. Kalau kita melihat atau mengetahui adanya kekerasan, jangan menyalahkan korban, dengarkan, berikan dukungan, dan kalau perlu sih bantu mencari pertolongan yang aman. Ingat, setiap perempuan dan anak itu berhak merasa aman, dihargai, dan juga dilindungi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sore ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya tentang sosok perempuan yang kuat, mandiri, punya cerita, dan punya peran penting dalam membangun kehidupan serta generasi mendatang. Ya, kita akan membahas bagaimana pengalaman masa lalu bisa menjadi bagian dari proses mengenal diri, bangkit dari berbagai tantangan, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena setiap perempuan punya perjalanan yang berbeda-beda, ada cerita tentang perjuangan, proses menerima diri, sampai keberanian untuk melangkah maju dan ngasih dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, ya. Kita akan mengupas topik ini ya nanti teman Pro 2 ya. Perempuan punya cerita, memahami masa lalu, menguatkan diri, membangun generasi, bareng sama narasumber yang kompeten juga teman Pro 2. Penasaran dengan cerita dan perspektif dari mereka? Jangan kemana-mana teman Pro 2, saat lagi kita akan ngobrol bareng di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna, hanya di 95,3 FM Pro 2 Reri Semarang. Teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sana ceria bareng Alvita Co. Bareng Fitra Co. Fitra Julia, teman Pro 2 ya. Tadi aku udah spill, teman Pro 2 ya. Setiap perempuan tuh punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada cerita tentang kebahagiaan, perjuangan, harapan, bahkan pengalaman yang mungkin selama ini hanya disimpan sendiri ya. Padahal cerita-cerita itu bisa menjadi pintu untuk lebih memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat program Perempuan Punya Cerita dengan tema memahami masa lalu, menguatkan diri, membangun generasi. Aku gak sendiri, teman Pro 2 ya. Aku sudah tersambung dengan Kak Anastasia Tantri selaku founder dari Rewiring Hope Indonesia. Langsung aja yuk kita sapa, dan kita masih mencoba nih menghubungi narasumber kita yang satu, teman Pro 2, Kak Penny ya. Kita mencoba untuk menghubunginya. Langsung kita sapa dulu sama Kak Tantri. Sore Kak Tantri.
1: Sore Kak Vita.
0: Hai, ketemu lagi. Ini kita mencoba menghubungi Kak Penny juga nih, masih belum tersambung nih.
1: Oke. Okay. Nah, okay. Ini Kak Penny-nya ada di sebelahku persis kok. Jadi kita dari satu HP aja.
0: Oh, dari satu HP aja. Oke, okay, ya. Baik, baik. Aku mencoba menghubungi dua nomor ini, teman Pro 2. Oke. Okay. Nah, tadi aku udah di spill ke teman Pro 2 nih. Kak Tantri ya, kita sering mendengar nih bahwa setiap perempuan punya cerita, tapi tidak semua cerita tuh mendapatkan ruang untuk didengar. Apa yang melatar belakangi lahirnya program Perempuan Punya Cerita, dan kenapa tema ini memahami masa lalu, menguatkan diri, serta ngebangun generasi menjadi penting untuk diangkat saat ini?
1: Oh ya, saya mungkin mulai dari sini ya Kak Peter. Kalau yang seperti di siaran, saya kan pernah siaran beberapa kali di RRI, salah satunya tentang 7 aspek bangsa. Nah, waktu itu, suara saya masuk ya?
0: Masuk.
1: Oke. Okay. Nah, waktu itu aspek yang pertama itu kan keluarga. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya seperti ini. Kalau perempuan itu, kita bisa mengatakan sesungguhnya perempuan adalah pembentuk generasi, gitu ya. Enggak hanya perempuan itu yang sebagai ibu rumah tangga, enggak hanya sebagai seorang anak, namun sekolah pertama seseorang itu adalah dari seorang perempuan, gitu sih. Dan kenapa kok akhirnya hari-hari ini itu menjadi relate? Kalau kita mencoba akhirnya melihat apa yang terjadi di Indonesia, alangkah tidak bijaksananya hanya ketika mental health issue naik, yang disalahkan hanya AI atau sekolah atau apa. Rasanya ini bukan tentang salah menyalahkan, namun alangkah baiknya dimulai dari setiap unit yang paling kecil, yaitu keluarga, dan yang bernama perempuan itu yang mulai kita sentuh. Karena saat kita berhasil memahami fungsi perempuan, makna perempuan, akhirnya bisa tumbuh generasi yang jauh lebih sehat.
0: Oke, jadi itu yang melatar belakangi ya Kak Tantri ya?
1: Iya.
0: Oke, dan apakah program ini berangkat dari persoalan tertentu ya, dalam tanda kutip, yang sering ditemui dalam kehidupan perempuan?
1: Begini, karena begini ya, yang kita banyak jumpai kan, banyak perempuan yang akhirnya dia bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu. Dia bisa bangun pagi dia bekerja, dia terus dengan repeat hidupnya seperti itu. Namun pertanyaannya, apakah banyak pengalaman-pengalaman masa lalu, luka-luka, traumanya dia juga itu tersentuh? Karena ketika seseorang gini, psikologi itu pernah bilang, kalau kita masih punya PR di hidup kita, ya sampai usia pertumbuhan tertentu pun kita pasti akan masih harus mengerjakan PR itu.
0: Kayak gitu. Oke.
1: Betul.
0: Tapi Kak Tantri, sebenarnya siapa saja yang menjadi sasaran program ini? Apakah hanya perempuan atau juga keluarga dan masyarakat luas di luar sana?
1: Untuk awalnya kami memang ke perempuan ya Kak, karena ya ini beririsan ya, kebetulan di program ini nanti itu kami mendapatkan support dari World Women

0: neuroscience kayak gitu. Nah, bukan berarti terus yang pria itu belum menjadi prioritas begitu ya. Namun tersedia untuk di program ini nanti 30% dari pesertanya itu baru boleh seandainya pria. Ya meskipun nanti judul acaranya perempuan punya cerita seperti itu Kak, tapi memang kami membuka opsi. Nah, kenapa kok menjadi sangat penting? Gini, mungkin saya langsung nyambung sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ya kalau Kak Fitra mau nyambung dengan Kak Penny nanti juga bisa langsung bertanya karena dia di sebelah saya.
1: Nah,
0: jadi seperti ini. Karena kita tuh mau kampanye sesungguhnya sederhana seperti ini Kak. Ada banyak orang menyebutnya yang trauma antar generasi. Nah, yang kita mau kampanyekan dari program Perempuan Punya Cerita itu sesederhana seperti ini sih. Apa yang pernah kita terima, itu gak harus loh kita teruskan ke generasi selanjutnya. Misalnya, oh aku pernah ditinggal orang tuaku karena mereka berdua sibuk bekerja, dan akhirnya aku dititipin. Terus ya pasti anak yang ketika dititipin ketika masa kecilnya, ya luka itu pasti ada. Bukan berarti dia memperlakukan anaknya ya seperti itu juga.
1: Sama, nah,
0: hal seperti gitu, itu. Iya. Misalnya dia dididik dengan keras kayak gitu ya, Asian mother gitu. Bukan berarti dia lalu mendidik anaknya juga Asian mom kayak gitu. Ah ya itu enggak. Nah hal itu yang kita mau kampanyekan, ayo biar itu berakhir di diri setiap kita, dan nggak hanya berakhir tapi kita pulih sehingga generasi selanjutnya itu jadi lebih kuat.
1: Oke. Dan ini menarik teman Prodo, dan Perempuan Punya Cerita sendiri itu salah satu inisiatif yang memang sudah ada di bulan September kemarin ya Kak Tantri ya, di Yogyakarta ya.
0: Iya Kak Fitra.
1: Salah satu programnya Yogyakarta Punya Cerita teman Prodo ya. Dan memang tujuannya itu menjadi ruang aman untuk mendengar pengalaman hidup para perempuan yang seringkali tenggelam di balik berbagai peran mereka yang jalani. Tadi Kak Tantri bilang bahwa memang peran sekaligus mulai dari jadi anak, pasangan, ibu, pekerja ya, dalam menjalani peran ini tuh mereka terkadang lebih terbiasa memenuhi kebutuhan orang lain daripada memahami perasaan sendiri. Bisa dibilang seperti itu ya Kak Tantri. Nah, gimana kondisi seperti ini bisa mempengaruhi cara perempuan memandang dirinya Kak Tantri?
0: Kayak gini, banyak orang itu kan kecenderungan itu dia sukanya hidup memandang ke depan aja gitu ya, nggak usah ngeliat ke belakang kayak gitu. Namun apakah orang itu sadar? Tapi bukan berarti saya juga berkata hidup tuh lihat ke belakang terus ya, itu bukan ya Kak. Tapi seperti ini. Tapi seringkali justru hal-hal yang menghambat langkah kita itu berasal dari kerikil-kerikil yang mungkin gak akan langsung membuat kita terjatuh, tapi akhirnya tetap luka-luka itu ada dalam hati. Nah, mungkin bahasa kerennya adalah kayak gini sih, memahami masa lalu itu bukan berarti kita hidup di masa lalu, tapi memahami masa lalu itu berarti kita mengenali pengalaman-pengalaman yang akhirnya membentuk gimana sih kita itu berpikir, merasakan, berhubungan dengan orang lain gitu. Karena kalau saat kita memahami sebuah pola, asal-usul kayak gitu, akhirnya kita punya kesadaran apakah pola-pola yang kita alami, kita terima selama ini akan kita teruskan atau itu akan kita ubah.
1: Oke, dan makanya itu tadi memutus siklus lintas generasi kan, Kak Tantri?
0: Betul.
1: Oke, ke Kak Penny nih, Kak Penny kan sebagai host dan narator ya.
2: Pasti... Halo Kak Fitra.
1: Hai, gimana kabarnya Kak Penny?
2: Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia nih Kak Fitra.
1: Amin, nah Kak Penny kan ini host sekaligus narator. Nah pasti punya peran yang menyampaikan cerita agar bisa diterima dan dirasakan sama audiens ya, karena perempuan di sini sasarannya. Nah, kenapa perempuan membutuhkan ruang untuk menceritakan pengalaman hidupnya tanpa takut dihakimi atau dianggap terlalu sensitif? Nah, ini menyampaikannya gimana nih, Kak Penny?
2: Menyampaikannya gimana? Sebenarnya gini sih, kalau dari perspektif aku, Kak Fitra, penyampaiannya mungkin nanti akan saya buat untuk bisa mendalami perasaan seorang perempuan tanpa tentunya menghakimi apa yang sudah mereka lakukan atau ada hal-hal yang mungkin salah di hidupnya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana nanti saya mencoba untuk bisa menyelami kehidupan mereka, dan mereka bisa apa ya, bisa kembali ke masa lalu. Sekedar bukan yang tadi Mbak Tatri sampaikan, bukan hidup di masa lalu, tapi hanya untuk bisa berpikir apa yang pernah terjadi dalam dirinya, lalu kira-kira apa yang perlu dirubah atau apa yang perlu dipulihkan. Kadang tuh perempuan suka memaksakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, rasanya pengen segera diselesaikan, segera dilupakan. Tapi kadang tuh perempuan suka lupa. Ketika kita memaksakan untuk melupakan sesuatu, itu tuh justru luka itu tuh akan selalu semakin menggerogoti kita gitu loh Kak. Semakin ingat gitu. Jadi mungkin aku akan membuat sisinya itu lebih enjoy, lebih rilis, sehingga mereka juga apa namanya, tidak terlalu terjebak juga di masa lalu. Walaupun kita akan bercerita juga, akan menyelami masa lalu. Itu sih Kak Fitra.
1: Nah ini kan bercerita juga, nah gimana pasti kan perempuan juga pengen untuk menjaga privasinya kan Kak Benny, dan juga batasan pribadi ini ketika bercerita atau mengangkat kisah seseorang. Apakah setiap cerita tuh harus dibagikan ke publik agar bisa menjadi pembelajaran buat perempuan-perempuan di luar sana? Dan apa yang bisa dilakukan pendengar ketika mendengar cerita yang sangat berbeda dari pengalaman hidupnya sendiri?
2: Kalau soal pertanyaannya bisa dibagikan semua, sebenarnya kita memang dari awal tuh ngedesainnya ada beberapa orang yang tentunya kita sudah tanyakan terlebih dahulu gitu ya Mbak ya, apakah berkenan untuk nanti cerita ini akan dibagikan, atau sekiranya ada boundaries seperti apa yang kita nggak boleh nih menguliknya sampai sana gitu, sehingga apa namanya, ini cerita yang mereka ceritakan ini bisa diterima gitu. Jadi memang sebelum nanti event itu akan kita lakukan, tentunya kita juga akan coba ngobrol-ngobrol dulu kira-kira batasannya tuh sampai mana gitu, sehingga dia juga ngerasa aman dan juga nyaman ketika bercerita dengan kita ketika event nantinya.
1: Wow, tapi aku penasaran sama Kak Penny. Kak Penny pernah gak sih ngerasa mungkin mendengarkan atau membaca kisah seseorang gitu kan yang relate sama kita, jadi kalau mau keluar mengungkapinya itu keluk di lidah itu gak sanggup gitu, jadi kayak ketahan gitu. Pernah gak sih Kak ngerasa kayak gitu?
2: Iya sih, pernah sih. Itu sebenarnya kakak saya sendiri ya.
1: Oh, oke.
2: Gitu, jadi kalau sama mungkin perspektifnya saya bisa kasih cerita singkatnya, seorang perempuan itu ketika sudah berumah tangga itu mempunyai banyak limit ya Kak ya. Jadi gini, limitnya adalah ketika seorang perempuan itu kan diwajibkan untuk mengikuti apa yang menjadi perkataan suami, atau apa namanya, suami mintanya apa harus diturutin gitu ya. Sehingga kadang perempuan itu mau gak mau harus tinggal nih, contoh di rumah mertua gitu. Nah habis itu perempuannya ini kadang juga tidak berdaya untuk, tidak diberdayakan untuk bisa apa namanya memilih kira-kira dia suka di bagian apa nih gitu, biar bisa sama-sama berdaya gitu. Akhirnya kadang mereka tuh terjebak dalam satu situasi yang mana kayak kalau gak nurut ya mereka gak akan dapat apa-apa, bahkan untuk makan pun gak bisa, ibaratnya kan kayak gitu ya Kak ya, karena gak berdaya tadi gitu loh. Nah akhirnya kakak saya itu menjadi karakter yang apa ya, mungkin niatnya dia hanya ingin, bentar Kak maaf Pak. Mungkin gini, kadang tuh akhirnya perempuan itu mencari ruang-ruang kosong yang merasa aman dan juga nyaman. Akhirnya secara tidak sadar justru perempuan ini malah melukai orang-orang yang dicintainya. Karena mencoba untuk bisa terlihat baik-baik saja, terlihat oke di keluarga yang orang lain gitu ya. Sedangkan yang apa namanya, keluarganya sendiri justru kadang jadi seenaknya gitu. Tapi itu kadang yang mereka lakukan tuh tanpa mereka sadar gitu loh Kak. Nah ini kan jadi apa ya, kalau diteruskan kan sebenarnya mereka sebenarnya gak sadar atas apa yang sudah terjadi, bahwasanya mereka ternyata menyanyiakan orang yang mereka sayang. Hal ini akhirnya jadi ibarat kata kayak maju kena mundur kena gitu loh Kak.
1: Betul.
2: gitu. Jadi kayak sama kita jadinya nggak baik-baik saja, tapi sebenarnya dia tuh butuh ruang yang aman untuk bisa bercerita karena memang tidak ada ruang. Nah, kadang tuh mereka hanya cukup ingin didengarkan saja dan dipahami sedikit saja gitu sih, Kak.
1: Oke, itu tadi teman Pro 2 makin menarik. Nanti kita balik lagi ya. Kak Tantri dan juga Kak Penny, kita jeda satu lagu dulu. Teman Pro 2 ini makin menarik dan kita juga nanti bakal nyambung lagi di Sore Ceria, bikin sehari-hari kamu lebih berwarna.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng aku Fitra Julia dan juga ada Kak Tantri dan Penny dari Rewiring Hope Indonesia Temang Pro 2 ya. Dan ada pesan menarik dari perempuan punya cerita teman Pro 2 ya. What we did not receive does not have to be what we pass on. Nah, ini sebenarnya maknanya nih apa ini? Bisa dijawab mungkin dari Kak Tantri atau Kak Penny?
1: Ya Kak. Mungkin dari saya dulu ya. Memang inilah inti dari perempuan punya cerita. Banyak orang itu yang tumbuh dari apa? Banyak orang itu tumbuh tanpa dia menerima sesuatu yang sebenarnya kita butuhin. Ada orang yang sesungguhnya dia nggak pernah menerima rasa aman. Ada juga orang yang tumbuh nggak pernah menerima dukungan emosional maksudnya. Ada juga yang nggak pernah merasa benar-benar didengar kayak gitu. Nah, yang akhirnya tanpa sadar itu membuat kekosongan dalam diri setiap perempuan. Dan akhirnya ya kekosongan itu yang diteruskan di generasi selanjutnya. Lewat sesungguhnya gini Kak Fitra. Untuk menjadi catatan ya, perempuan punya cerita itu kita punya dua goals. Satu, goals untuk pemerintah. Dan dua, goals untuk masing-masing kita yang perempuan. Goals untuk pemerintah, sebenarnya kita sedang apa? Kampanye akhirnya sampai ada sebuah kebijakan itu yang nanti bisa diubah. Sesederhana untuk mengubah sebuah kebijakan dari yang dinamakan ibu rumah tangga menjadi seorang pembentuk generasi. Menurut saya itu enggak cuma sekedar nama ya, tapi dari nama itu juga ada bobotnya. Dari nama itu juga akan ada tanggung jawab serta the weight of the glory yang menyertainya. Nah, itu untuk dari sisi pemerintah. Namun dari sisi perempuannya, benar-benar kita mau mengkampanyekan. Kalau dari saya secara pribadi sebagai founder, saya cukup bosan Kak untuk mendengar angka kesehatan mental meningkat, penggunaan obat-obatan untuk yang antidepresan meningkat dan sebagainya. Salah satu wujud bosan saya yaitu kami mendesain acara supaya akhirnya luka ini harus berhenti, trauma ini harus selesai, dimulai dari setiap wanita. Sesederhana dari, karena kalau wanita itu tidak pernah didengar, karena kalau setiap kisah mereka tidak didengar, tidak dianggap penting, luka itu akan diteruskan. Dan kita cuma mau bilang untuk setiap perempuan bahwa, hey, engkau berharga, engkau terluka, dan yuk mari kita pulih supaya generasi ke depan bisa tumbuh kuat dan sehat.
0: Wow, yuk kita pulih ya agar generasi ke depan tuh biar lebih sehat dan kuat. Apalagi kalau mengganti sebutan ibu rumah tangga menjadi pembentuk generasi itu kan sudah dilakukan sama Emirates ya. Kalau nggak salah.
1: Iya betul.
0: Iya kan.
1: Betul,
0: nah betul, Indonesia betul. Semoga bisa nih segera gitu. Iya kan. Iya kan. Kalau Emirates sudah, kalau tidak salah sudah melakukan itu, iya kan. Oke. Kalau POV-nya dari KPN sendiri apa itu pesan yang terkandung what we did not receive doesn't have to be what people pass on.
2: Oke. Sebenarnya kalau dari saya ya kembali lagi kalau sama tadi Mbak Fitra mungkin sudah disampaikan juga sama Mbak Tantri bahwasanya apa yang kita terima itu tidak harus menjadi apa yang kita wariskan. Nah, kita tuh bisa loh Mbak Fitra untuk memilih apa yang kira-kira ingin kita wariskan untuk anak cucu kita. Kita loh bisa mewariskan rasa aman, rasa nyaman, meskipun nih dulu itu kita nggak dapetin itu gitu. Jadi kita juga bisa mewariskan kasih sayang, kita bisa mewariskan hal-hal baik yang mungkin itu nggak kita dapatkan waktu kita masa kecil gitu. Nah, jadi Mbak, menurut saya tuh ketika kita bisa mewariskan harapan, menurut saya tuh ketika kita bisa mewariskan harapan-harapan baik, itu juga nantinya akan menjadi suatu hal yang akan menjadi warisan-warisan selanjutnya untuk anak cucu kita. Itu sih Mbak, kalau dari saya.
0: Oke, ini 7 menit terakhir nih. Aduh, padahal pengen ngobrol banyak. Waktunya pendek banget. Kak Tantri, ini Yang apa harapan terbesar Kak Tantri melalui program Perempuan Punya Cerita? Perubahan seperti apa yang lebih ditekankan lagi ya, dilihat dari perempuan, keluarga dan generasi mendatang setelah mereka memahami nih pentingnya cerita dan pengalaman hidup?
1: Oke. Mungkin saya tambahi sedikit dulu ya Kak yang tadi ya Kak, karena saya boleh ketinggalan, ada suami yang bagus ini. Untuk setiap perempuan mungkin kita pasti hidup kita itu bagian dari masa lalu. Masa lalu itu memiliki pengaruh. Namun yang butuh kita sadari bahwa tapi masa lalu itu tidak memiliki hak untuk menentukan seluruh masa depan kita. Justru keputusan kita hari ini itu sangat menentukan apa yang terjadi di depan. Keputusan kita hari ini untuk kita mau pulih, untuk kita sadar, untuk menerima, dan untuk akhirnya oh luka ini berhenti aja sampai di aku, tapi bukan berarti terus aku menanggung semua lukanya, tapi aku juga mau pulih sehingga generasi ke depan sehat, aku juga sehat. Kalau misalnya, terus saya nyambung. Nah kalau misalnya apa harapannya gitu ya, harapannya saya sederhana. Karena setiap suara, kayak sebagai contoh, perempuan itu dianggap, perempuan atau disabilitas itu dianggap kaum yang lemah. Saya bilangnya kaum gitu ya, kaum yang lemah. Mereka banyak dibicarakan, tapi banyak orang seolah-olah mengambil keputusan atas nama mereka. Namun sungguhkah yang dibicarakan, yang seolah-olah keputusan itu dibuat, itu benarkah itu bersumber dari mereka, keresahan mereka, luka mereka? Atau jangan-jangan karena banyak yang terjadi, oh ini suara perempuan, oh ini golongan menyuarakan perempuan, tapi tidak berasal dari mereka. Harapan saya sederhana bahwa untuk setiap perempuan itu semakin memahami bahwa di tangan mereka lah sebuah bangsa itu sedang menunggu, akan menjadi bangsa yang terluka atau bangsa yang pulih.
2: Wah, ini sepertinya semuanya udah diambil Mbak Tantri nih ya, closingnya.
0: Tapi Kapeni, nih, tapi ini nih, kalau Kapeni mungkin agak berbeda nih. Nah, boleh deh kasih satu pesan singkat aja untuk perempuan yang selama ini memang merasa ceritanya nggak penting, suaranya nggak didengar, atau dirinya harus selalu terlihat kuat di depan orang lain. Apa yang pesan yang ingin Kapeni sampaikan?
2: Mungkin pesan untuk perempuan di luar sana yang merasa dirinya rapuh, dirinya gak berharga. Menurut saya, bagaimana kita bisa dihargai orang lain itu juga tergantung bagaimana diri kita bisa menghargai, bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Artinya, terkadang kita itu tidak bisa membawa diri di dalam lingkungan yang membuat akhirnya diri kita tuh membiarkan orang lain menyakiti kita. Untuk perempuan di luar sana, saya harap bisa menghargai dirinya sendiri agar tentunya bisa menjadi perempuan yang layak, yang tentunya patut untuk didengarkan, dihargai, dan juga dicintai. Karena bagaimanapun, merekalah adalah sumber-sumber kekuatan kita bersama.
0: Wah, dalam banget teman Pro 2 ya, kalau woman support woman. Nah, kayak gini nih, woman support woman. Bukan kita sebagai kegiatan feminis ya, bukan. Iya kan? Okay. Sayang sekali nih Kak Tantri, karena waktunya sudah terbatas banget. Mungkin dalam event terdekat, apa yang bakal diadakan sama Rewiring Hope Indonesia sendiri, ada nggak dalam event terdekat ini Kak Tantri?
1: Iya Kak, jadi terdekat kita akan mengadakan, kebetulan kemarin mundur ya acaranya, kita akan mengadakan pelatihan foto voice. Kebetulan memang di Perempuan Punya Cerita ini kita mengkombinasikan, kita kampanye tapi kita juga kegiatan ilmiahnya kita menggunakan metode foto voice itu Kak. Nah, kegiatan foto voice itu akan dilakukan dalam bulan ini atau paling cepat di bulan depan. Dan sebenarnya kami sedang membuka, bila ada teman-teman, baik itu nggak hanya dari Yogyakarta, tapi dari Semarang dan sekitarnya, bila berminat mengikuti pelatihan foto voice, nanti bisa DM maupun kirim email ke Rewiring Hope Indonesia. Gitu.
0: Dalam waktu dekat antara bulan Oktober atau November nanti ya, Kak Tantri.
1: Ya, betul.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2, akhirnya kita tahu ya makna dari perempuan itu seperti apa, teman Pro 2 ya. Aduh, kalau bicara soal perempuan atau ibu itu rasanya deep banget gitu. Ya next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kak Tantri juga dan Kak Penny ya. Terima kasih banyak. Ini pencerahan banget nih aku sebagai perempuan gitu ya. Salah satu perempuan yang di luar ini di Pro 2, teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu pengen tahu kegiatan dari Rewiring Hope, ada Instagramnya ya, Kak Tantri.
1: Iya, iya Kak. Rewiring Hope Indonesia.
0: Nah itu, tadi di medsos sudah aku mention juga teman Pro 2 ya. Kamu bisa klik, nanti kamu tahu kegiatan sepenuhnya seperti apa dari teman-teman dari Rewiring Hope Indonesia. Nanti komplit ada di situ. Terima kasih banyak Kak Tantri, Kak Penny, untuk
2: terima
0: sore
2: kasih,
0: hari ini. Jadi jelas banget nih teman Pro 2 ya, akhirnya kita tahu nih ya peran perempuan tuh seperti apa gitu kan. Pokoknya ya kita harus melangkah ke depan, jangan lihat ke belakang gitu kan. Kita membentuk generasi yang kuat, sehat, dan kalau tidak baik berhenti di kita aja teman Pro 2. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Thank you.

Pro 2A, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

Sorotan warganet Indonesia Tema Pro 2. Video ini memperlihatkan dua wisatawan yang diduga berasal dari Indonesia bersama seekor rusa di Nara Park, Jepang ya. Keduanya menjadi perhatian setelah seorang warga Jepang menegur mereka karena mengira rusa tersebut diberi makan plastik. Ya, dalam video yang beredar di media sosial, keduanya tampak shock, terkejut saat ditegur dan kemudian meminta maaf ya. Perempuan yang diduga dalam berada dalam video ini juga sudah memberikan klarifikasi Teman Pro 2 di threads ya. Dia juga menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk ngasih makan plastik kepada rusa, namun ia mengakui bahwa mereka terlambat menarik kembali bungkus plastik yang diambil oleh rusa tersebut, Teman Pro 2 ya. Kejadian ini ya cukup kayak bikin ngelus dada gitu, bikin malu aja gitu Teman Pro 2 ya. Padahal ya di Nara Park itu pengunjung hanya boleh ngasih makanan khusus rusa atau shikashenbe yang dijual di kawasan wisata ini. Pengunjung juga perlu menjaga barang bawaannya karena rusa bisa saja mencoba memakan kantong plastik, peta, sampai pamflet ya. So saat traveling ya jangan fokus kayak foto-foto aja yang bagus tuh, tapi kita juga harus memahami aturan setempat dan juga menjaga keselamatan hewan yang ada di sana ya Teman Pro 2 ya. Dan pengunjung juga diminta berhati-hati ya. Pengelola Nara Park juga mengatakan bahwa rusa merupakan hewan liar. Makanan seperti roti, makanan manis, makanan sisa makanan itu dapat mengganggu kesehatan mereka Teman Pro 2. Dan ini viral banget ya. Ini aku bakal baca dari postingan yang udah di repost dari Hambitora ya. Ini banyak banget Teman Pro 2, 1800 yang komen. Nanti kayak gimana ya reaksi dari warganet, pasti mangkal deh. Aku juga yang lihat tuh mangkal Teman Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Di tengah maraknya tren konten hiburan nih Mas, yang instan di media sosial hari ini tuh, gimana nih cara Mas Arif itu ngelihat minat anak muda secara objektif ya, dalam menyerap konten-konten edukasi itu, ataupun ngembangin diri yang sifatnya lebih mendalam?
2: Gimana ya? Kalau ngomongin anak muda kan mungkin balik lagi subjektif ya, kayak kakeknya. Tapi coba Arif jawab terhadap melihat fenomena atau isu terkini terkait anak muda yang sebenarnya memang kalau kita ngomongin yang ngomong scroll dan semacamnya ya kita pasti banyak kan riset atau penemuan juga penelitian terbaru yang mengatakan memang ya anak muda Gen Z terkhusus itu penelitian masyarakat Indonesia ya Mas ya. Itu kan memang per hari ini minimal scrolling itu 8 jam sehari. Itu hanya media sosial. Nah, itu kan menjadi tantangan gitu. Tapi kita enggak bisa menyalahkan keadaan gitu ya. Mau bagaimana lagi ya kita apalagi Gen Z ya sebagai grand natif kayak ya mereka hidup pun udah berdekatan atau bersamaan dengan teknologi kan kayak gitu.
1: Ya, benar.
2: Jadi hiburan di sini kan adalah bagian dari kebutuhan manusia kan sebenarnya. Cuman memang balik lagi apa yang berlebihan itu kan pasti nggak baik gitu. Begitupun hiburan. Nah persoalannya adalah bagaimana edukasi itu bisa hadir dengan bahasa dan kemasan yang dekat dengan mereka gitu. Balik lagi sebenarnya kita harus mengemasnya itu yang dekat dengan teman-teman Gen Z gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Yuva, kok aku malah pandangnya malah dari sisi yang berbeda ya. Bagaimana jika sebenarnya kakeknya itu nggak ada maksud? Orang sepuh kalau megang sesuatu lemah, nggak seperti kita yang masih muda dalam kondisi itu rusak, rebut, dan gigit plastik sehingga kakek yang selayaknya orang sepuh rapuh tidak kuat nahan yang dipegang, jadi dilepasnya itu plastik. What if? Nah lah, mungkin cuma aku aja sih mikirnya dari sisi situ. Ya ini ya ada yang positive thinking tuh, teman berdua. Merdi komen, pas banget lagi direkam. Iswat, cuma mau klarifikasi, itu bukan bapak atau keluarga saya ya. Iya, Iswat. SHNNPTR komen, anaknya juga kenapa ngebiarin? Ya dari videonya memang diliatin doang sih teman berdua ya. Zininas, bukan jangan nama baik, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Susanto komen, dihujat satu negara dah. Terakhir nih teman produk aku bacain dari Almazena, jauh-jauh ke Jepang cuma buat dihujat sedunia. Ya mungkin ini jadi pembelajaran ya teman produk ya. Jadi wisatawan yang bijak, bertanggung jawab, menghormati lingkungan dimanapun kita berada, karena liburan yang menyenangkan juga harus tetap aman buat kita dan satwa di sekitar kita. Pokoknya kita harus stay aware dan juga travel responsibly teman produk ya. Travel responsibility ya, pokoknya gitu, harus tanggung jawab gitu, jangan aneh-aneh, ikuti aturannya. Oke, yuk redam-redam, jangan emosi, redamkan dengan salat maghrib teman berdua. Karena sebentar lagi salat maghrib nih. Kalau Semarang sendiri nanti ya berkumandang tepat jam 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

yang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
3: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu gak level lah.
3: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP teman Pro 2 ya, yang suka banget ya balap motor, ini waktu yang tepat buat kamu nonton balap motor di sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat teman Pro 2, yang resmi akhirnya mengantongi homologasi dari Federation International de Motocyclisme atau VIM untuk menggelar MotoGP Indonesia 2026. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar bilang ya, persiapan sirkuit sudah mencapai 100%, udah mulai dari kesiapan lintasan sampai berbagai fasilitas pendukung balapan. Karena udah mulai teman Pro 2 hari ini tanggal 9 Oktober ya, memang jadwal dari MotoGP Mandalika sampai 11 Oktober nanti. Ini menyuguhkan aksi adu cepat para pembalap. Suasana di sekitar sirkuit juga bakal meriah ini teman Pro 2 dengan arena merchandise, panggung hiburan, stand UMKM, Indonesia banget deh pokoknya teman Pro 2. Dan memang para pembalap dan kru pun sudah mempersiapkan diri di garasi serta meninjau lintasan sebelum balapan berlangsung. Yang bikin makin menarik, persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP juga semakin ketat ya. Jadi setiap seri itu bisa jadi momen penting buat para pembalap untuk mengumpulkan poin. Siapa nih jagoan kamu di MotoGP musim ini teman Pro 2 ya? Siapkan dukungan kamu dan nantikan keseruan balapan di Mandalika.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat. Padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

Dana yang judulnya is Midnight Darling, The Midnight Darling siap membawa lagu-lagu mereka langsung ke atas panggung lewat sebuah showcase di tanggal 11 Oktober 2026 di Krapela nanti Teman Pro 2. Album yang berisi 14 lagu ini menjadi perjalanan emosional ya. Ini pasangan musisi bersaudara Teman Pro 2, Jevin Julian, Vanessa Priscilla dan juga Aldrian Kopakusadewo. Ceritanya beragam banget, mulai dari jatuh cinta, pertemuan singkat, sampai kenangan yang

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Freeze, di satu cup Esteller Freeze ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Freeze ini ada jelly cincau ya, Kak. Ada
1: jelly cincau. Ya, cincau
2: jelly
1: lah.
2: Cincau, iya yeah. Benar. Terus juga ada buah melonnya, Kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya, Kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga.
1: Okay.
2: Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih, Kak.
1: Biji selasih.
2: Iya.
1: Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya ya. Yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Freeze ini.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita emang ngandelin itu sih, Kak. Isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: Dua Semarang teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya. Kalau kenceng-kenceng itu aduh, enggak ada isinya gitu kan, makanya pelan-pelan. Makanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
2: Semoga sih gak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya, ngadunya sama Tuhan aja jangan
2: percaya. Iya benar-benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2. Ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok, udah jalan 3 bulan, chat 24/7, di talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu, atau cuma jadiin aku placeholder, sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Wow, sadar Mila, sadar. Mila disadarin gak?
2: Mila disadarin. Bangun, Mila, bangun. Mila. Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
2: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
2: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga gak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Betul. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi benar gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
2: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah jawab.
2: Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
2: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
2: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
2: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang talk chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja. Iya, ya. 24/7 loh.
2: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang gak pernah matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik gak sih? Kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan, kalau misalnya gak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
2: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
2: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya betul kan, betul kan?
2: Mending dari awal tuh kayak ya memang jaga jarak. Gak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
2: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon gak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok, ngapain gitu ya.
1: Terus coba deh dites ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak. Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
2: Nah,
1: back burner gitu.
2: Sabar dulu ya Mila.
1: Nama overthinking nih Mila.
2: Nggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
2: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan nantangin kayak gitu. Iya benar sih, tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada membuang waktu, ya kan?
2: Oke, gitu ya Mila. Semoga nih dia dengerin nih.
1: Iya.
2: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya betul.
2: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya.
1: Amin.
2: Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
2: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
2: Dah Mila.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

103.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 ya, sore cerianya udah mau selesai nih teman Pro 2. Udahan sih teman Pro 2, tapi keseruan dari Pro 2 masih lanjut teman Pro 2, nanti bareng Fiansanes ya, yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Happy weekend, see you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Kompro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2, kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Haji dan Umroh bersama Kementerian Dalam Negeri bekerja sama memadamkan data calon jemaah haji. Pemadanan data ini dilakukan guna mencegah kecurangan dalam antrian haji. Gus Irfan memberi contoh terkait kecurangan yang terjadi dalam data keberangkatan haji. Salah satu contohnya, lagi Gus Irfan, pernah ada jemaah yang mengubah usia agar masuk prioritas antrean.
1: Info Pro 2.
0: Hujan yang mengguyur kawasan tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang pada Kamis malam 8 Oktober 2006 membawa perkembangan positif dalam proses pendinginan. Berdasarkan pemantauan drone termal pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, suhu rata-rata area TPA terpantau stabil mendingin di kisaran 25 sampai 37 derajat Celcius dengan temuan titik asap kecil di dua lokasi. Penggunaan drone dan teropong termal terus dimaksimalkan untuk mendeteksi titik panas yang berpotensi memicu asap kembali. Pemetaan visual ini menjadi panduan presisi bagi tim di lapangan dalam melakukan penyisiran.
1: Info Pro 2.
0: Dan juga tahun Pro 2, FIFA merilis ranking terbaru. Juara Piala Dunia 2006, Spanyol tetap di posisi teratas dengan 2011 poin. Melansir dari laman FIFA, Spanyol menjauh dari Argentina di posisi kedua dengan 1972 poin. Portugal tanpa Ronaldo naik ke peringkat kelima.
1: Info Pro 2.
0: Sejujurnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: bareng masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, yes, teman berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam.
0: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Woi nih, virtual.
0: Asik, via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Woi nih, baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry, kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi mana, di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass. Dan Babe di bass.
1: Babe di bass, oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan, dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
0: Guntur.
1: Benar.
0: Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Mm-mm. Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Wih, kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal nih terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama, dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Kita udah emang temen deket aja. Jadi karena temen-temen nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Iya, kalau sama Tour itu dari SMA. Kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu
0: saudara
1: SMA
0: juga dari.
1: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke. Okay,
1: tapi okay, akhirnya okay, kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Gila kan? Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang gede sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya. Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana dijawab, Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Oke.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
0: Oh iya.
2: Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei.
0: Kayak
2: semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
0: Oh gitu.
2: Tanya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oh, oke.
2: Arahnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personal nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produk yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Equal.
1: Asik.
2: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Apa tuh? DJ.
1: Yoi.
2: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
2: wow.
0: Ya.
2: Wow.
1: Oke.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau cara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Oh, Kandinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh, seru-seru.
3: Mainin kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
3: Yang kangen lagi.
2: Kangen. Oh, kangen lagi.
1: Alright.
2: Oke.
0: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Fie jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikatkan.
4: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Oke.
4: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oke. Okay.
4: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau dikangen lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
4: City popan gitu ya.
1: Oke, oke.
4: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
1: Yeah.
4: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin enggak se apa ya enggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget. Makanya bisa dibedain tuh kangen lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget.
1: Okay.
4: Nah, sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre

0: Selain selain bermusik bis, kan bisa bisa bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa, bisa bisa
0: top
1: bisa.
0: Setan mungkin kita enggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim.
0: Iya, iya, tapi gue ngelihat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini ya, kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
0: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
1: Nah kalau yes, bener.
0: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba di dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
0: Okay.
2: Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
0: Nice.
2: Cewek gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman. Kita belum serame itulah. Terus tiba-tiba dia tekan hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
0: Oke.
2: Gua tuh kasih lihat dengan si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gua baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gua tuh udah paham lah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG. Akhirnya dibikinlah notasi chorusnya udah ada di 2012.
0: Wow.
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si verse-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
0: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
0: Ah, itu kan cewek.
1: Oh iya benar. Iya
0: cewek. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal,
1: Kalau ada paketnya dulu.
0: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: SMS dulu ada.
0: Aduh, orang dulu.
1: Per karakter. Iya gak ngerti.
0: Banyak yang gak ngerti.
1: Gen Z gak ngerti aja ya.
0: Gak tau talk mania ya. Gak tau paket talk mania ya. Iya
1: bener. Oh dari
0: tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, sampai terakhir ada di tulisan di ini ya apa di belakang truk.
1: Iya di belakang truk.
0: Iya benar
1: ada sekarang.
0: Iya
1: jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
0: Iya katanya
1: iya.
0: kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan.
0: Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ
1: bener
0: gitu kan. Kalau kayak gini pergi rindu tak pulang.
1: Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar.
1: Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
0: Ini. Apa?
1: Baru inget
0: gue.
1: Apa?
0: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
1: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
0: Armada ya,
1: benar.
0: Iya, Titi DJ. Oke.
1: Udah
0: bagus tuh.
1: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
0: Kiku Japu
1: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu. Dari mana nih Kiku Japu?
2: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
0: Oke.
2: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
0: Oh, oke.
1: Baru gue pikir bahasa Jepang tadi.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu. Nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
0: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
1: Singkatan ya.
0: Benar. Oke, ini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
2: Oke, kalau ini.

0: Ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana, kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
2: Waduh, asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
0: Setelah setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar
1: akhirnya menemukan.
2: Iya bener.
1: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
0: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
2: Iya. Aman.
1: Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh, aku blunder lagi.
2: Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu tadi? Ada kangen lagi.
2: Kangen lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya.
3: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Ya. Nanti kita bantu translate.
3: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6 bulan tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini, ini enak nih gitu. Kayaknya bisa bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
1: Oke. Okay. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja
2: sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya benar.
2: Cipratan chat, cipratan chat.
1: Cipratan chat ya, benar. Astaga, astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop.
0: City Pop banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa? Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi mah kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
0: Kiku Japu.
1: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
0: di,
1: itu?
0: Yang bulat-bulat di lapangan tuh kasih lah.
1: Gak tau lagi gue.
0: Tau lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
1: Benar.
2: Betul.
0: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi
2: pendam aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Alright.
0: Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap gitu, nih. Gitu. Hope.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah enggak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo dari liriknya?
2: Ya, dia bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke.
0: Benar. Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merahnya itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
1: Bener.
0: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twist nih ya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba
0: Kang.
3: Enggak. justru yang Income itu lagu teraman ya kalau tidak yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya
3: tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya gak juga. Inggrisnya. Nah, Kiku Japu apa tadi
0: bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Income ya, ya
2: ini yang
3: intranya lah gitu.
0: Income. Income. Oh, Income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih
0: terlalu plot twist ya takutnya ya
1: mualnya
0: oh iya iya iya Ingin Kamu tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan ke left kayaknya sinyal ke potong mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih.
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, pas sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
0: Oh, ya, boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Kalau Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepet ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya
3: pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu ya udah dia bilang pernah bilang gini ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya mudah-mudahan Ingin Kamu Income ini menjadi Income
0: amin. iya bener Babe kayaknya baru tahu juga deh kayaknya, baru ngangguk kayak baru tahu juga ya artinya
1: bener
0: oke tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya
1: betul ada siapa tuh
0: ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Benar.
0: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi itu ya.
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Oh.
3: Ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
0: Saya kan
3: Kang Ellen ngedit
0: ya kan.
3: Main-main. Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
0: Beda tapi Kang suka
1: beda
0: ya.
1: Beda Kang.
0: Oh, beda.
1: Beda Kang.
0: Iya, paham. Tapi ngerti.
1: Iya,
0: maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
0: Wih.
3: Kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umat-umat juga gitu.
0: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita
3: ya udah seperti itu gitu.
0: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
0: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sisi Quill tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe,
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral. Kita lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa baru dak gitu. Nah,
3: iya benar. Ya,
4: oke gitu ya. Benar banget.
5: Sudah
0: oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi ya dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
0: Okay.
3: Suka
0: malas.
3: Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dinot biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
0: Mungkin lagi
3: sibuk ya.
4: Benar banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
0: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
0: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa si suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe. Wah, itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi udah bahas juga lagu-lagunya ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
0: This Is Equal.
2: Kalau enggak, ada di Dinot_Equal.
0: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke, terima kasih
0: banyak. This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
0: thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
0: Equal.
1: Oke.
0: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes. Udah baik lagi ya, nemenin kamu di jaga malam. Dan kalau malam-malam sampai jam 12 kayak biasa nih. Gimana kabar kamu di malam ini? Sehat ya? Udah Jumat, besok weekend. Wah, seru besok yang libur ya. Aku di sini libur nih, tapi di sana enggak ya. Jadi buat kamu Tom Pro 2, semangat terus nanti buat yang mau sharing, curhat sambil request lagu. Pokoknya aku temenin di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Kang Prodo, kalau kita ngomongin soal catur nih ya, ternyata nih ada catur khas Jepang, itu namanya shogi ya. Sorry. Jadi Kang Prodo, kalau kita ngomongin soal catur itu adalah salah satu permainan tradisional ya kan. Tapi di Jepang itu namanya shogi. Nah, jadi itu juga sering disebut Japanese chess. Sekilas tuh ya, shogi itu emang mirip sama catur yang kita kenal nih, Tom Pro 2. Tapi ada aturan unik yang ngebuatnya lebih menantang dan seru buat dimainin, ya. Nah, jadi kalau biasanya kan main catur itu, dan bidak yang berhasil ditangkap akan keluar dari permainan nih. Nah, di shogi nih justru ada aturan yang unik banget, Tom Pro 2. Bidak lawan yang berhasil kita tangkap itu bisa digunain lagi ya, sebagai bidak kita sendiri loh. Nah, bayangin nih, bidak yang tadinya menjadi milik lawan bisa berbalik dong ngebantu strategi kita nih. Jadi permainan ini tuh bukan cuma soal nyerang dan bertahan nih, Tom Pro 2, tetapi juga tentang ngebaca langkah lawan, menyusun strategi, dan juga memanfaatkan setiap kesempatan. Shogi ini juga punya sistem promosi bidak loh. Beberapa bidak itu bisa ngedapetin kemampuan baru ketika mereka memasuki wilayah tertentu di sisi lawannya. Nah, yang bikin menarik lagi, shogi bukan cuma soal siapa yang paling pintar nyusun strategi nih. Permainan ini juga bisa menjadi cara buat nambah teman, belajar bareng, dan ngebangun keseruan lewat komunitas. Jadi buat kalian mungkin yang suka permainan strategi ya, tertarik dengan budaya Jepang ini, atau sekadar ingin nyoba sesuatu yang baru, shogi bisa banget sih masuk daftar permainan yang wajib kalian coba. Oke, nanti aku bakal ngobrol Tom Pro 2 ya sama salah satu orang ya di balik komunitas shogi. Nah, jadi buat kamu stay tune di Pro 2 Semarang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah setengah 9 Tom Pro 2, waktunya kita ngobrol di malam hari ini ya. Kayak aku sebutin tadi, kita bakalan ngobrol nih Tom Pro 2 di malam ini soal Shogi tadi ya. Jadi mungkin buat kamu nih, kita bakal ngobrolin soal bukan catur biasa ya. Kupas tuntas serunya Shogi bareng komunitas. Nah, ya Tom Pro 2, ada nggak nih yang udah kenal sama Shogi? Tadi udah aku spill kan, itu adalah salah satu catur, tapi itu catur khas dari Jepang ya. Nah, malam ini kita bakal bongkar ya keseruannya bareng Mas Vano, ini ketua komunitas Shogi Indonesia nih. Sebenarnya apa sih yang bikin Shogi ini berbeda dari catur biasa, dan

0: segi lima, dan ada kanjinya itu, yang ada kanjinya.
1: Itu berarti pemeran permainan catur dari Jepang yang memang ada kanjinya, tapi bentuknya segi lima seperti itu ya, Mas Avando ya. Nah, Mas Fano sendiri tuh pertama kali kenal Shogi itu dari mana nih, Mas? Apakah pengaruh dari anim, budaya Jepang, atau memang ada rasa penasarannya aja nih, Mas Fano?
0: Saya kenalnya sejak tahun 2008, itu dari anim. Dari Naruto. Iya, udah lama jadi saya. Jadi udah belasan tahun ya, dari anim Naruto waktu itu sih. Dan kebetulan memang saya juga penggemar budaya Jepang, dan saya dari kecil kan juga udah seneng sama catur ya, jadi... Ya, kombinasi lah, kombinasi antara penggemar budaya Jepang dan penggemar catur. Nah, pas nemu di Naruto ada Shogi. Nah, kayaknya menarik tuh ya, jadi sampai sekarang tertarik.
1: Kapan nih waktu itu Mas Mas Fano ini pertama kali nyobain main Shogi ini, Mas?
0: Tahun 2008 itu, jadi begitu nonton itu ya. Langsung saya browsing di Wikipedia. Waktu itu kan sudah ada ya Wikipedia,
1: bener-bener.
0: Walaupun belum semewah sekarang ya, Wikipedia. Jadi source-nya benar-benar cuma dari Wikipedia. Dan kalau sekarang kan source-nya sudah banyak nih, Mas. Jadi ada banyak lainnya ya. Ya, zaman dulu tuh saya cuma belajar aturan dasarnya dari situ. YouTube itu belum ada zaman dulu.
1: Iya, 2008 belum ya.
0: Seperti sekarang.
1: Iya. Berarti memang waktu itu 2008 gara-gara nonton anime Naruto juga, terus Mas Fano juga suka nih sama budaya-budaya Jepang ya. Akhirnya langsung di tahun itu juga mencari tahu permainan Shogi itu ya, Mas ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau komunitas ini Mas, Shogi Indonesia ini tuh sudah berapa lama nih Mas berdirinya nih?
0: Kalau komunitasnya kan sebenarnya kita awalnya tuh online ya, Mas ya. Jadi jadi awalnya tuh di online. Itu diawali dari, kalau teman-teman yang milenial pasti tahu tuh ada forum Kaskus itu ya. Nah, itu bikin postingan di situ dan viral itu tanggal 22 November tahun 2011. Dan jadi sejak itu saya kemudian ngundang yang pada berminat itu, saya undangin semua ke grup Facebook. Jadi saya bikin grup Facebook ya, Komunitas Shogi Indonesia. Ya, jadi literally kalau ditanya dari tahun berapa? Dari tahun 2011.
1: Shogi Indonesia. Wah, berarti memang Mas sendiri nih ya sebagai ketuanya, soalnya berarti sekaligus founder juga ya Mas Fano ya?
0: Iya, bisa dibilang begitu foundernya.
1: Itu Mas waktu ngumpulin-ngumpulin di grup itu, waktu awal-awal tuh banyak kan Mas yang tertarik Mas ikut-ikut permainan Shogi ini Mas?
0: Banyak Mas, ada ya total tuh walaupun nggak semua aktif ya, total pernah terjaring tuh sekitar 50-60 pernah ada. Tapi itu seluruh Indonesia ya, walaupun banyaknya cuma dari Pulau Jawa ya, kebetulan kita memang dari pendataan belum ada yang dari luar Pulau Jawa. Ada tapi nggak terlalu banyak lah pokoknya. Cuman mayoritas dari Pulau Jawa aja. Tapi lumayan lah 60, 50, 60, walaupun yang aktif 40-an lumayan ya, 40, 30, 40 tuh.
1: Wah, lumayan ya Mas ya waktu awal-awal ya. Nah, sampai saat ini Mas Fano ada berapa nih Mas anggota yang tergabung di komunitas Shogi Indonesia ini Mas?
0: Nah, kebetulan karena memang apa ya, bisa dibilang nggak ada regenerasinya itu masalahnya. Karena yang sekarang bergabung ini kan masih jebolan yang 2011 dulu. Jadi sudah pada berkeluarga lah, bisa dibilang ya, bisa di itu sendiri lah ya. Jadi udah pada punya kesibukan masing-masing. Jadi ya kalau mau ditanya yang aktif, paling yang di Semarang sama Jogja doang yang paling aktif ya, paling ya belasan lah. Total-total itu pun nggak nyampe lah, gampang segitu.
1: Tadi kata Mas Fano juga kebanyakan tuh milenial Mas ya, mungkin sudah pada punya keluarga ya, benar, sudah pada punya kesibukan sendiri.
0: Betul.
1: Tapi Gen Z ada nggak nih Mas yang ikutan gabung Mas?
0: Ada tapi sedikit banget. Ada tapi sedikit banget. Karena memang ini ya, memang karena olahraga Shogi ini kan memang lebih bikin pusing gitu ya.
1: Iya benar.
0: Daripada catur karena ada kayaknya itu jadi susah gitu loh.
1: Iya, apalagi
0: ada kanjinya itu.
1: Tuh benar.
0: Yang bikin susah.
1: Bikin susah ya Mas ya. Oke, berarti itu Mas kalau buat mainnya sendiri tuh kalian mainnya online atau kayak gimana nih Mas?
0: Nah, karena sekarang ini ya otomatis kita biasanya online. Karena kebetulan kan online kita sekarang semakin lama tuh semakin ada banyak pilihannya ya. Terima kasih buat asosiasi Jepang dan orang-orang Jepang yang dia dari aplikasi Play Store tuh udah lumayan banyak lah. Ya kan? Terus ditambah lagi untuk online tuh sekarang udah ada 81 Dojo, ada Shogiwar, ada

0: Shogi, jadi udah mulai bervariasi lah.
1: Oke, seru-seru Mas ya. Berarti udah mulai online, apalagi sekarang udah banyak pilihan ya Mas ya untuk Shogi ini. Udah banyak soalnya kan di Play Store-nya ada banyak nih beberapa. Oke, kita nanti lanjut lagi Mas Vano. Ini obrolan kita ada dua segmen Mas ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja. Tapi Mas, teleponnya jangan dimatiin. Mungkin boleh ditahan aja Mas ya.
0: Oke.
1: Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lagi ngobrol sama ketua dari komunitas Shogi Indonesia ya, Mas Vano. Kita bakal ngobrol lebih lanjut soal bukan catur biasa ya, kupas tuntas serunya Shogi bareng komunitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, nomor 2 masih di obrolan jaga malam ya. Jangan galau malam-malam, masih ada aku Afian Sanes. Kita juga masih sama Mas Vano nih ya, Ketua Soge Indonesia nih. Halo Mas Vano, balik lagi Mas.
1: Halo.
0: Oke, ya. Mas, kalau kita throwback lagi Mas ke belakang nih, apa yang akhirnya bikin Mas Vano ini bukan cuma jadi pemain Soge aja nih, tapi sampai dipercaya jadi ketua dari komunitas Soge ini Mas?
1: Ya, karena kan Soge ini kan memang layak untuk dikembangkan ya Mas ya, layak banget untuk dipopulerkan. Jadi harus ada keberlanjutannya. Sementara tadi yang seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa member komunitas sendiri kan banyak yang sudah pada bukan pensiun ya istilahnya, mereka tuh udah pada kesibukan gitu ya. Jadi ketuanya yang lama juga sudah ada kesibukan. Jadi gampangannya itu saya memang kemarin sempat ada yang ngalami kesibukan juga. Jadi kemudian tongkat ketuanya saya kasihkan ke teman saya. Nah sekarang dibalikan kembalikan ke saya gitu loh. Karena kan jelasnya kan foundernya saya gitu.
0: Benar.
1: Terus ya kan jadi kayak ya karena memang saat ini saya memang tidak terlalu sibuk ya. Jadi bisa sambil ngurusin Soge juga.
0: Itu akhirnya yang bikin Mas Vano ini Tom Prodo bukan cuma jadi pemain doang, tapi sampai dipercaya jadi ketua karena juga sekaligus foundernya ya Mas Vano ya waktu itu ya. Dari 2011 sampai sekarang, wah lumayan udah lama banget ya Mas ya. Tapi kalau
1: 15 tahunan.
0: Benar. Kalau dibandingkan dengan catur biasa nih Mas Vano, apa nih satu hal yang paling bikin Soge ini unik dan bikin orang yang baru nyoba itu langsung, wah ternyata kayak gini ya Soge gitu.
1: Oh ya, termasuk saya ya, kenapa saya akhirnya jatuh cinta ya? Karena kalau di catur ini saya berkilas balik pengalaman saya main catur ya. Tapi ini mohon maaf ya teman-teman, ini selera pribadi aja ya. Dulu waktu saya main catur kan saya sering apa ya? Dulu ketika kita di catur itu kan banyak ini ya. Perkiraan saya tuh kita mainnya tuh skakmat terus gitu ya. Tapi in the end kok ternyata ada remisnya juga, ada peluang di mana kita tuh tidak mengincar raja lawan, justru malah ada permainan babak akhir tuh yang cuma tinggal raja sama pion. Nah, saya mungkin agak kesulitannya di situ gitu loh. Jadi ekspektasi saya tuh pinginnya skakmat.
0: Wow.
1: Nah, ternyata kalau dicatur kan habis-habisan semua gitu ya,
0: betul-betul.
1: Ya. Lama-lama pada habis bidak-bidaknya. Beda dengan di Soge Mas dan teman-teman ya. Jadi kalau di Soge itu yang sudah kita tangkep, punya lawan yang udah kita tangkap itu jadi milik kita dan bisa kita pakai lagi untuk menyerang lawan. Jadi literally memang nggak pernah ada habisnya dan inilah ya the true checkmate game gitu loh. Permainan skakmat yang sebenarnya itu ada di Soge.
0: Unik banget pastinya Mas, itu yang bikin Mas Vano akhirnya tertarik sampai sekarang ya Mas ya. Tadi Mas Vano juga ngomong nih kan, katanya bidak yang udah ditangkap itu bisa dimasukkan balik lagi nih Mas ke permainan ya. Nah buat pemain baru tuh, aturan ini tuh bikin Soge lebih seru atau malah bikin pusing nih Mas?
1: Nah akhirnya terjadilah dua kubu nih Mas. Yang merasa bikin pusing ujung-ujungnya udah gitu aja gitu, cuman pengen tahu ngelihat belajar dikit terus kok bikin pusing ya udah tinggal gitu aja. Sementara yang merasa ini seru, nah ini sampai sekarang masih bertahan. Rata-rata yang mengatakan ini seru ini masih bertahan ya. Soge, meskipun ya tadi saya bilang ada kesibukan ya karena udah pada berkeluarga ya, sudah pada berumur.
0: Aduh, jadinya jadi terbagi dua kubu jadinya Mas ya.
1: Iya benar. Nah jadi termasuk yang mengatakan ini seru, sangat seru malah.
0: Selama main Soge ini Mas, pernah nggak sih ada kejadian lucu, random ataupun bahkan bikin emosi nih Mas Vano?
1: Oh ya, selama main Soge-nya ya. Kalau selama main Soge-nya tuh yang paling bikin kesel itu kita lagi serius gitu ya, tiba-tiba kita kena illegal move.
0: Wow.
1: Kan kalau di online itu kan illegal move-nya itu kalau di beberapa aplikasi kita kan nggak bisa ngelakuin illegal move ya karena dihalangi sama sistemnya sana ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau beberapa, kalau di aplikasi online yang paling laris sekarang itu di 817 itu kita illegal move itu bisa. Ya misalkan kayak kita disekat nih rajanya ya, terus kita nggak bereaksi itu bisa, tapi langsung kalah. Itu yang bikin kesel gitu. Kita lagi fokus ke satu pertempuran, terus tiba-tiba kita kena illegal move gitu. Atau mungkin lawannya yang kena illegal move, padahal kita tuh pengen menang dengan cara ngeskakmat, kita udah nemu nih mas.
0: Iya benar.
1: Udah nemu patternnya gitu loh skakmat. Tiba-tiba endnya illegal move kayak bete sendiri gitu.
0: Ujung-ujungnya. Okay. Berarti emang terdeteksi dari aplikasinya sendiri berarti mas ya, tanpa direncanain ya. Tiba-tiba.
1: Iya benar.
0: Oke. Tapi menurut Mas Vano juga nih mas, Shogi itu sebenarnya lebih cocok buat orang yang suka mikir serius atau justru bisa nih mas jadi permainan santai buat tongkrongan anak muda mas?
1: Kalau menurut saya lebih ke serius. Walaupun sebenarnya untuk bermain santai juga bisa.
0: Bisa ya.
1: Cuman karena kita punya prospek yang sangat bagus banget untuk sisi prestasinya. Jadi ya kalau menurut saya sih serius ya, karena kita ada turnamen-turnamen internasional juga itu.
0: Wow, seru. Yang, wah.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang nih mas, untuk komunitas Shogi sendiri tuh kegiatannya kayak gimana mas? Apakah lebih banyak main bareng ya, belajar, turnamen, atau justru ada kegiatan lain nih mas Fado?
1: Yang pertama kita sambil membangun ulang komunitas karena memang sudah lama ini ya, sudah lama inaktif.
0: Okay.
1: Tapi kita juga ada kegiatan lain kayak latihan-latihan, persiapan juga buat turnamen karena sekalian saya promosi nggak apa-apa ya?
0: Boleh mas.
1: Jadi setiap tahun itu mas, di Jepang itu mereka ngadain turnamen Shogi.
0: Wow.
1: Yang mana itu pesertanya itu cuman khusus perempuan ya, cuman khusus perempuan dan itu online. Kalau misalkan nanti juara di turnamen online ini ya, itu harus berangkat ke Jepang langsung.
0: Wah.
1: Dan tiap negara tuh ngirim wakilnya gitu.
0: Oh begitu, oke.
1: Iya, buat teman-teman terutama yang perempuan-perempuannya, yang cewek-cewek ini ya, yang pada pingin ke Jepang, tapi tentunya harus bertanding ya nantinya. Okay. Bukan cuma sekedar jalan-jalan ya. Bisa ya. Lewat jalur Shogi nih, bisa lewat jalur Shogi banget.
0: Oke, tapi gitu. Di komunitas Shogi sendiri itu ada mas, untuk cewek-ceweknya mas?
1: Kita justru malah sedang membangun itu, membuat dua komunitas jadinya. Pertama komunitas yang umum, nah yang satunya lagi yang kita lagi bangun itu juga komunitas yang khusus wanitanya, yang namanya Kanso itu. Kanso itu Sri Kandi Shogi itu. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang mau bergabung, kalau yang wanita itu langsung join di dua komunitas berarti.
0: Nah,
1: yang satu komunitas yang umum, satu komunitas khusus wanita. Ini kalau yang khusus wanita ini yang cowok-cowok nggak boleh ganggu ini.
0: Itu jangan ya mas ya.
1: Iya, jadi biar yang cewek-cewek ini kan banyak banget nih yang nanya saya, Kak, kalau misalkan saya cewek mau gabung itu ada temennya nggak cewek? Ada sih.
0: Ada dong.
1: Ada. Kalau sekarang ada, iya bener.
0: Oke. Wah, lagi fokus ngebangun lagi mas ya. Ada dua komunitas nih, buat yang umum sama buat yang cewek. Mungkin nih buat cewek-cewek yang tertarik ya kan sama permainan Shogi yang dengerin nih, bisa nanti menghubungi Instagramnya ya. Udah aku tag di story kita tuh, Taman Pro 2, bisa cek langsung ya. Nah, tapi mas Vano, kalau Taman Pro 2 nih malam ini tertarik pengen nyoba, tapi bener-bener mau mulai dari nol nih mas ya, apa nih tips pertama dari mas Vano supaya mereka gak langsung nyerah mas?
1: Nah, kalau tips pertama ini ya, yang paling penting itu kuasai dulu basicnya, ya kan? Terus habis itu banyak-banyakin main sama komputer yang paling lemah. Supaya apa? Supaya kita bisa menang.
0: Wah,
1: karena kalau Shogi itu ya mas ya, kayak catur ya. Untuk bisa bertahan itu, kita harus bisa menikmati dulu kan ya.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Menikmati itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah main, tanding, menang. Kalau tanding kalah, susah gitu.
0: Jadi bete duluan.
1: Saran dari saya sih, lawan aja buat yang paling lemah. Nanti kita kasih nanti, ada kok buat yang lemah gitu.
0: Tuh.
1: Bisa untuk latihan gitu ya.
0: Nanti diajarin nih mas ya, gimana buat latihan ya, biar tertarik ya kan sama permainan Shogi. Buat kalian mungkin yang pertama kali mau nyobain, aduh seru ternyata permainan Shogi ini ya. Oke, terakhir mas Vano, buat teman Pro 2 nih yang pengen kenalan atau gabung komunitas Shogi, itu bisa cari komunitasnya di mana dan kapan nih mas bisa ikutan main bareng mereka?
1: Untuk saat ini bisa kontak saya aja langsung by WA aja. Ke ya, nomornya nggak apa-apa ya nomornya.
0: Nggak apa-apa, aman mas.
1: Ke 0813-2674-1293. Nanti saya masukkan ke grup WA-nya nanti.
0: Oke. Atau mungkin ya, bisa
1: kita buat
0: DM langsung aja Instagram yang aku tag di story ya mas, bisa juga ya. Tuh, Tempro 2, bisa cek. Oke, thank you banget mas Vano udah berbagi di malam ini. Jadi tahu nih mas ya, ternyata ada nih ya permainan catur dari Jepang yang peminatnya ternyata juga banyak di Indonesia nih. Oke. Terima kasih banyak Mas Vano. Nanti ada waktu lain kita ngobrol-ngobrol lagi Mas ya.
1: Ya, terima kasih sama-sama.
0: Iya, selamat malam Mas Vano.
1: Selamat malam semuanya. Iya.
0: Nah, Tompro 2 seru kan kita ngobrolin soal bukan catur biasa ya. Kupas tuntas serunya Shogi bareng komunitas. Kamu udah tahu kan, Shogi tuh beda banget sama caturnya Indonesia ya. Wah, walaupun mungkin di awal-awal tuh agak rumit, tapi tenang aja kalau kamu tertarik pengen gabung, bisa menghubungi WA-nya Mas Fano tadi, atau bisa langsung nih cek aja Instagramnya di shogi_id ya. Kita lanjut lagi Tompro 2, masih ada aku Afian. Kita masih sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9 lewat 5 atau Pro 2 ya, tapi masih ada aku Alfian Sanes. Kita udah mulai nih buat sesi request sambil curah-curah sharing-sharing ya. Malam ini kita ngebahas soal topik yang kayaknya tuh hampir semua orang pernah ngalamin nih. Pernah gak sih kamu lagi suka sama seseorang, pengen banget ngechat dia, tapi ujung-ujungnya malah sibuk mikir nih, kalau aku chat duluan, kelihatan ngebet banget gak ya? Akhirnya cuma saling tunggu nih, saling stalking, tapi gak ada yang mulai. Duh, nah pertanyaannya sekarang, kalau dua orang saling suka nih, siapa sebenarnya yang harus chat duluan? Apakah menurut kamu cowok duluan? Atau cowok juga boleh nih mulai duluan? Atau kamu mikir siapa yang kangen dia yang chat gitu ya? Karena gengsi banget mungkin kan? Tapi mungkin kalau misalnya cowok chat duluan, apakah itu berarti dia terlalu agresif? Enggak kan? Emansipasi wanita ya. Cowok yang selalu chat duluan, apakah tandanya dia lebih suka? Belum tentu ya. Kalau chat selalu dia mulai dari satu orang, apakah hubungan itu masih seimbang? Nah, lebih baik ungkapin perasaan duluan atau nunggu kepastian nih? Nah, kau bisa ikutan voting nomor 2 ya. Kalau misalnya lagi PDKT-an, menurut kamu siapa nih harus chat duluan ya? Bisa banget gabung di WhatsApp Pro 2 di 081565 1953, atau ikutan voting langsung ke Instagram yo di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Ya penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya. Tampilannya juga beda. Tapi biar cepet, aku isi aja deh.
1: Jangan-jangan-jangan, wifi gratis palsu bisa nyedot data, chat kamu, password kamu semua bisa kebaca.
0: Hah? Serius? Hampir ngisi beneran nih.
1: Kalau mau aman, pakai data sendiri atau wifi resmi yang jelas asalnya.
0: Iya juga sih, gratis belum tentu aman ya. Nyambung asal-asalan bisa bahaya.

Nomor 2, kalau kita ngomongin siapa yang PDKT dan harus chat duluan ya. Jadi tuh, kenapa nih biasanya orang-orang itu gengsi atau malu ya buat chat duluan ya. Biasanya takut kelihatan terlalu suka, ya kan? Banyak orang sebenarnya mau memulai percakapan nih, tetapi khawatir kalau mereka terlihat lebih ngebutuhin orang lain. Misalnya nih, seseorang itu selalu ingin menyapa gebetannya, tapi berpikir kayak, kalau aku terus yang chat duluan, nanti dia nganggap aku terlalu berharap gak ya? Gitu. Padahal ya, mengirim pesan lebih dulu itu gak otomatis berarti kita selalu agresif atau terlalu bucin, ya. Bisa jadi memang tertarik mengenal orang itu. Nah, jadi menunjukkan ketertarikan itu wajar sih nomor 2. Yang perlu diperhatiin adalah apakah komunikasi itu tuh memang mendapat respon dan usaha yang seimbang nih. Nah, jadi buat kamu yang pengen ikutan voting nomor 2 langsung aja di Instagram yuk di @pro2smg atau gabungin di WhatsApp juga boleh loh di 081 565 10953. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 12.

Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an, bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Alasan kenapa tuh orang-orang buat malu atau gengsi buat chat duluan ya, itu mungkin takut chat cuma dibales seadanya. Ini juga sering banget terjadi pas PDKT-an ya nggak sih? Kita udah berusaha nih buka percakapan dengan antusias, tapi jawabannya cuma, oh, WKWK, iya, hehe. Nah, akhirnya tuh kamu bingung kan, mau ngelanjutin obrolan kemana nih kalau kayak gitu? Namun, satu balasan singkat belum tentu berarti orang itu sedang tidak tertarik ya. Bisa aja dia lagi sibuk, lagi capek, atau memang kurang pandai nih komunikasi lewat chat. Yang lebih penting adalah melihat polanya, Tompro 2. Apakah dia sesekali memulai percakapan? Apakah dia mengajukan pertanyaan balik? Apakah dia terlihat ingin mengenal kita lebih jauh? Jadi kamu jangan langsung suzon ya, jangan langsung ngambil kesimpulan dari satu chat doang. Tetapi jangan juga nih mengabaikan pola komunikasi yang terus-menerus terasa sepihak. Harusnya peka tuh ya. Harus peka nih kamu, Tompro 2 ya. Jangan mau ya ngechatin mulu tapi orangnya dicuek ya, orangnya cuek, enggak ngerespon sesuai apa yang kamu mau. Ditanya enggak nanya balik. Aduh.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ini kalau misalnya dicari di sekitar kita itu bisa ditemukan di mana? Di pasar kah? Di supermarket kah?
2: Iya, tentu aja kalau kayak sayur dan buah itu lebih baik dicari di pasar yang lagi musiman.
1: Oke. Nah, ini untuk mengkonsumsinya secara seimbang nih, apakah kita harus makan sayur terus atau harus buah terus? Itu gimana? Ada tips nggak?
2: Nah, tipsnya tuh setiap makan memang dianjurkan makannya lengkap, baik dari makanan pokok, lauk, sayur, dan juga buah. Karena keempatnya itu sangat penting untuk kita konsumsi agar memenuhi kebutuhan gizi kita gitu. Tapi tentu aja kalau misalnya kita bosen ya, aduh makan sayur lagi, makan sayur ini lagi, kita harus pintar-pintar tadi, variasiin gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa.

0: sekarang teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi untuk menjawab keresahan-keresahan dari teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi punya keresahan apa sih?
2: Tahu tuh kok kayaknya ada aja gitu. Teman Pro 2 ini
1: kenapa semakin bisik-bisik?
2: Sebenarnya biar lebih heart to heart.
1: Oh, karena katanya semakin pelan itu semakin A1 kan?
2: Iya, makanya. Yeah. Kalau kenceng-kenceng itu aduh, enggak ada isinya gitu kan. Makanya alan-alan namanya biar kelihatan ada isinya.
1: Tapi ini kuping dari pendengar kita ditempelin tuh di deket speaker.
0: Semoga sih gak terlalu berat ya. Karena kalau permasalahan hidup teman Pro 2 terlalu berat, kita yang coba jawab dan kasih solusi juga beban mental.
1: Iya benar. Gitu. Kalau permasalahan hidup kamu terlalu berat ya, ngadunya sama Tuhan aja jangan
0: iya,
1: saya.
0: Benar. Kita tuh takut kalau salah gitu, tiba-tiba diikutin sementah-mentahnya sama teman Pro 2, ya kita yang jadi beban moral dan material ya.
1: Oke. Ya udah, hari ini ada siapa sih?
3: Ada Mila di kamar tercinta. Kak, tolong sadarin aku dong. Aku tuh lagi deket sama cowok. Udah jalan 3 bulan, chat 24/7, di talk tiap malam. Bahkan dia tuh udah kenal sama teman-temanku. Tapi pas aku tanyain, kita ini apa? Dia jawabnya, jalanin aja dulu, aku gak mau ngerusak suasana dengan label pacaran. Ini tuh dia emang trauma masa lalu atau cuma jadiin aku placeholder sampai dia nemu yang lebih oke.
1: Wow, sadar Mila, sadar. Minta disadarin gak?
0: Minta disadarin. Bangun Mila, bangun. Mila. Kan baru 3 bulan.
1: Iya. Loh, 3 bulan itu waktu yang udah cukup kali buat PDKT.
0: Loh, yang digituin 3 tahun aja ada.
1: Oh, ada.
0: Gitu maksudnya. Baru 3 bulan kamu juga gak usah buru-buru banget. Gitu loh, maksudnya lebih baik agak sabar ya. Menurut aku nih ya Mila, apalagi kamu cewek kan. Di mana-mana ya, di hubungan model apapun itu, cewek itu kemungkinan lebih tidak diuntungkannya tuh tinggi. Gitu loh, lebih dirugikannya tuh tinggi. Karena cewek lebih pakai perasaan. Tuh. Udah dikenal-kenalin ke teman-temannya.
1: Tapi bener gak sih katanya kalau cowok itu kalau lagi suka sama orang tuh awalnya 100%, lama-lama 0%. Beda sama cewek. Cewek tuh 0% dulu baru ke 100%.
0: Iya.
1: Jadi kayak Mila jawabannya ya Mila ya. Udah jawab.
0: Enggak, jadi udah nyantai aja. Mungkin cowok itu juga butuh meyakinkan diri sendiri juga loh.
1: Oh.
0: Gitu. Cowok itu butuh meyakinkan diri sendiri karena cowok pun juga enggak mau buang-buang waktu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Sebenarnya gitu.
1: Berarti tipe ini ya, observer gitu ya.
0: Iya. Kamu percaya dulu aja sama dia. Kalau memang dia nge-treat kamunya memang baik, bagus, dan dia alasannya gak mau merusak momen, jalanin dulu. Ya udah, kan baru 3 bulan. Kasihlah waktu 2 minggu lagi.
1: 3 bulan 2 minggu ya. Itu batas maksimal ya Mila ya.
0: Gitu. Pokoknya kalau memang kamu gak melihat ada indikasi-indikasi dia bersama orang lain, dia PDKT ke orang lain juga, dia menjaga perasaan orang lain, ya udah jalanin dulu. Bikin dia lebih penasaran sama kamu, bikin dia lebih segera ingin memiliki kamu seutuhnya, gitu, dengan cara-cara yang top chat.
1: Iya, wow. Dan dia tadi kan bilangnya komunikasi 24/7 ya. Udah kayak customer service aja. Iya, tuh makanya. Ya. 24/7 loh.
0: Ini kayak Jeffrey Nicole sama pacarnya.
1: Iya, yang enggak pernah kan matiin telepon kan. Tapi menurut kamu komunikasi yang seperti itu baik enggak sih? Malah kayaknya kalau kayak gitu tuh malah memunculkan kalau misalnya enggak komunikasi 1 jam aja udah curiga gitu.
0: Semua itu kesepakatan dari awal.
1: Oh.
0: Jadi menurut aku ya, mending jangan dibiasakan seperti itu dari awal. Kalau dari awalnya udah 24/7, tiba-tiba setelah 3 bulan jadi turun, malah kita jadi overthinking.
1: Iya, betul kan?
0: Mending dari awal tuh kayak memang jaga jarak. Nggak semuanya itu harus bareng-bareng dikintilin dan diteleponin, divisiin.
1: Betul.
0: Gitu loh, maksudnya kan kita punya aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing, studi masing-masing. Ya udah, kita lakuin hal-hal yang seharusnya. Jangan kemana-mana harus bareng, telepon gak ditutup, tidur sampai ngorok-ngorok, ngapain? Gitu loh.
1: Terus coba deh dites ya Mila ya, karena kamu kan komunikasinya 24/7 nih. Coba kamu kurangin komunikasi kamu, dia nyariin apa enggak? Kalau dia nyariin berarti kamu adalah sosok yang dibutuhkannya. Tapi kalau dia gak nyariin berarti ya kamu adalah second choice-nya.
0: Nah,
1: big burner gitu.
0: Sabar dulu ya Mila.
1: Nama overthinking nih Mila.
0: Nggak sabar dulu sampai intinya cowok itu suka tantangan. Jadi tantangin dia.
1: Oh iya, betul.
0: Pawe.
1: Gelut dong itu, bukan lantain kayak gitu. Iya benar sih. Tapi Mila juga harus punya batas ya. Misal maksimal nih 4 bulan gitu ya. Misal dia tidak memberikan kejelasan, ya udah kamu cari yang jelas-jelas aja daripada buang-buang waktu, ya kan?
0: Oke, gitu ya Mila. Semoga dia dengerin nih.
1: Iya.
0: Kan tidak menutup kemungkinan si gebetannya Mila dengerin kan?
1: Iya, betul.
0: Semoga ketika dengerin ini dia dibukakan pintu hatinya. Amin. Dan dia semakin takut kehilangan Mila, takut Mila dilirik atau dimiliki orang lain.
1: Iya.
0: Akhirnya ditembak jadian.
1: Nah, itu dia. Semoga ya, pokoknya doa terbaik deh buat Mila. Kalau misalnya memang jodoh didekatkan, kalau enggak jodoh ya berdoa dulu ya, siapa tahu dia jodoh kamu ya.
0: Dah Mila.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Kejuaraan minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya, jangan galau malam-malam ya. Masih ada aku Avian Sanes, kita masih ngebahas soal siapa nih harus chat duluan. Apakah menurut kamu cowok? Karena cowok sebaiknya berani mengambil inisiatif saat tertarik ya kan. Atau mungkin menurut kamu cewek juga boleh dong chat duluan. Emansipasi wanita bro gitu. Gak perlu nih nunggu kalau, gak perlu menunggu ya kalau memang mau mengenal seorang langsung aja chat. Ngapain tunggu-nunggu? Atau kamu tipikal orang yang siapa yang kangen dia yang chat nih. Kalau ingin ngobrol tuh ngapain nunggu ya gak sih? Nah jadi tuh buat kamu Tom Pro 2 ya. Kita punya 3 pilihan, sorry ya. Tim A itu percaya cowok harus mulai duluan ya. Voting kedua itu bilang cewek juga boleh ngambil inisiatif. Atau kamu ketiga nih ya. Yang siapa yang kangen dia yang chat nih. Nah kita pengen tahu nih Tom Pro 2, apakah kamu masih percaya kalau cowok harus ngejar duluan? Atau sekarang udah zamannya siapapun boleh nunjukin perasaan terlebih dahulu nih ya. Ikutan voting ya Tom Pro 2 di Instagram, bisa di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu ya. Bisa juga gabungnya di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953.

0: Prodovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita masih ngebahas kalau misalnya lagi PDKT atau perdua itu menurut kamu siapa sih yang harusnya ngechatin duluan ya? Apakah cewek atau cowok nih ya? Kita bisa bahas. Kalau misalnya yang milih cowok tuh, cowok harus chat duluan. Argumennya nih ya, cowok yang mengambil inisiatif itu bisa menunjukkan keberanian dan juga keseriusan. Tapi pertanyaannya, kalau cowok gak ngechat duluan, apakah itu berarti dia gak tertarik nih? Atau justru bisa aja dia pemalu, ya kan, dia jadi introvert? Atau kayak gimana, Tom, menurut kamu? Atau kamu tim yang cewek nih, cewek juga boleh sih chat duluan ya. Itu argumennya, memulai percakapan bukan berarti kehilangan harga diri dong. Siapapun boleh loh nunjukin ketertarikan, ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau cewek chat duluan, apakah itu terlihat agresif? Atau justru nunjukin kepercayaan diri nih? Wah, ayo. Atau kamu tim yang ketiga ya, siapa yang kangen dia yang chat. Nah, itu argumennya daripada kamu sibuk nebak-nebak, lebih baik nyampein keinginan duluan baru ngobrol, ya kan? Pertanyaannya nih, kalau kamu selalu kangen dan chat duluan, nah, kapan waktunya berhenti berusaha? Tuh, Tom Pro 2 ya. Kamu boleh ikutan voting di Instagram di @pro 2 SMG ya, atau gabungnya di WhatsApp Pro 2 juga nih di 081565 1953. Dan jangan lupa sambil request lagu ya. Masih aku tungguin, Tom Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor 2 buat yang pengen ikutan voting langsung aja ke Instagram yuk di @pro2smg ya. Itu soal kalau misalnya lagi PDKT-an tuh ya, menurut kamu itu yang harus chat duluan siapa? Apakah cowoknya? Atau boleh cewek? Asli justru kamu milih yang kalau kangen, siapa yang kangen harusnya dia yang chat duluan. Aduh, kamu boleh ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg. Jangan lupa sambil request lagu nomor 2 karena abis ini aku bakalan balik ya dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. Di WhatsApp juga bisa gabung ya di 081-565-10953.

Anak muda zaman now seringkali menggunakan kata kepo dalam berbincang di kesehariannya. Tapi tahu nggak sih kalau kata kepo ternyata punya makna loh? Kebanyakan orang pasti mikir kalau kata kepo cuma sekedar kata slang gaul yang identik banget sama anak muda. Tapi ternyata kata kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object, yang artinya pengen tahu setiap hal kecil tentang sesuatu. Kalau kata anak muda sih so tahu. Tapi dilihat dari sejarahnya, kata kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu keipo. Lalu mulai diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata kepo yang kini berarti ingin tahu. Tentu aja popularitasnya nggak bisa diragukan lagi, karena semua orang pasti tahu kepo. Nah, kalau next time kamu dikatain kepo sama orang lain, bilang aja kamu sedang pakai bahasa lintas negara yang punya sejarah panjang.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah, supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya, hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya.

Top Pro 2 karena udah mau jam 11, yuk waktunya aku baca hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih. Buat edisi hari Jumat ini 9 Oktober 2026, aku udah bikin voting di Top Pro 2 ya. Itu soal, kalau misalnya nih, kalau lagi PDKT menurut kamu siapa sih yang harus chat duluan? Dan ternyata soal terbanyak adalah cowok dong. 67% Top Pro 2, kita kasih tepuk tangan ya. Terus 33%-nya milih siapa yang kangen duluan chat gitu ya. Aku sambil dulu di counter voting di malam ini. Ada Indot Blue 1, ada Ana Kurnia Risman, ada Arum Puspito 83, ada Sirena, ada Kenneth underscore sama underscore Gempi. Dan kita lihat-lihat nih tanggapan Tom Pro 2 ya. Apa aja sih kalau misalnya yang milih cowok-cowok nih. Gempi nih, awal-awal harus cowok dulu yang lebih effort sih kak. Katanya nanti ceweknya mengikuti gitu. Aduh, masih gengsi kamu Gempi ya. Aduh, apa kebilang tuh sama Mama Giselle sama Papa Gading ya. Bukan Gempi yang itu, beda ya. Oke, ada lagi dari Asirena ya. Ya kangen aja gimana ya. Gak bisa nunggu dan diem aja kan ya. Bener tuh, Kak Asri, aku setuju sama kamu ya. Kamu cewek, tapi kamu berani ya kan. Gak harus nunggu-nunggu cowok duluan ya kan. Zaman ini udah emansipasi wanita ya kan. Jadi jangan lagi nunggu-nunggu cowok yang ngechatin duluan. Aduh, gengsi tuh. Aduh, gak bakal kaya kamu karena gengsi. Ada siapa lagi di malam ini? Ada Intut Bus 1. Kalau aku sih kayak punya prinsip, cewek harus jinak-jinak merpati. Gimana maksudnya jinak merpati tuh? Aduh, gengsian nih. Kamu nih Indot Blue ya. Harusnya tuh bebas gak sih mau ngechat duluan? Emang kenapa? Lagi PDKT-an kok sama-sama pengen kan? Sama-sama punya effort, ya udah. Saling ngechatin aja dulu gak apa-apa gitu. Jangan gengsian ya Tom Pro 2 ya. Yaudah deh, udahan dulu jaga malamnya. Thank you banget buat yang udah ikutan voting di malam hari ini ya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Alfian Sanes mau libur dulu, mau istirahat. Tapi gak istirahat sih, kerja di tempat lain sih. Buat kamu Tom Pro 2, semangat terus ya. Happy weekend. Alfian Sanes cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hei Sersan, dokumen rahasianya sudah di tangan kamu.
1: Sudah, Dan. Saya baru saja menerimanya. Informasinya sangat mengerikan. Kalau ini sampai bocor ke publik, wah, bisa heboh satu wilayah kita.
0: Bagus. Jangan sampai ada yang tahu sumbernya dari mana. Langsung sebarkan ke orang-orang sekarang juga, biar mereka tahu kebenaran yang tersembunyi ini.
1: Tapi, tunggu, Dan. Apakah info ini valid? Gimana kalau ini cuma jebakan untuk memicu kepanikan?
0: Ah, tidak ada waktu untuk memeriksa. Kita harus jadi yang pertama untuk menyebarkannya.
1: Dan, ini ada klarifikasi dari wali kota, ternyata infonya hoax. Lagian, main forward aja ke grup WA RT. Kasian kan, emak-emak langsung panik.
2: Saring dulu sebelum sharing. Pastikan kebenaran informasi sebelum menekan tombol kirim.

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline

yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah art.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Apa tuh? Betul. Langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Mm-hmm. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6, jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Mm-hmm. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut, sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 446, ada yang 444, ada 448, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Mm-hmm. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi, ketika kita banyak pikiran atau penuh kan kita jadi nggak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Okay. Nah, terus kita relax dulu deh tuh, kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

develop the winning edge. Small differences in your performance can lead to large differences in your result. Brian Tracy. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik dalam membantu hidup akan menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan kita dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat sahabat, bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan kita semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhimna rusydana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bagaimana kabar? Terus semangat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang kenapa harus baik sejak masih muda. Ya, kenapa sih kita harus selalu baik? Nah, masa muda adalah masa yang menyenangkan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua untuk selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Ya, nah, apa sih yang menjadikan kita harus terus berpikir dan berlaku baik sejak masih muda? Yang pertama, meskipun masih muda, yang pertama itu pahala dan dosa kita sudah mulai dihitung. Sejak kapan? Sejak kita balik. Sejak kita mulai mendapatkan tanda-tanda kedewasaan dalam diri kita. Untuk yang muslimah dengan haid, untuk yang muslim dengan ihtilam. Sejak usia berapa tuh? Misalnya usia 13, ya berarti mulai 13 sudah dihitung. Ya. Nah, di sini sejak kita balik, kita harus mengikuti aturan syariat. Jika kita melakukan satu kemaksiatan atau kesia-siaan, kita bisa memperoleh dosa. Jadi cobalah dari sekarang, ayo kita memilih aktivitas kita yang tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa ya. Jadi lihat, kalau mulai ada tayangan-tayangan yang kira-kira menjerumuskan, ditinggalkan. Karena yang pertama tadi, meski masih muda, pahala dan dosa kita sudah dihitung. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah tahu kita bisa hidup sampai kapan. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yaitu yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi di sini kita bisa melihat tidak sedikit kan orang yang meninggal ketika masih muda dan segar. Dari sekarang kita memaksimalkan masa muda sebelum masa tua. Kemudian yang ketiga, setiap kita akan ditanya tentang masa mudamu. Ya, tentang masa muda kita, apa yang kita lakukan? Tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Nah, disinilah pentingnya kita memaksimalkan masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita habiskan masa muda kita dalam kesia-siaan. Kemudian yang keempat, panen pahala meskipun tidak beramal. Itu bagaimana? Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan kepada malaikat yang bertugas mencatat amalan, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Luar biasa, ketika seseorang dari usia muda selalu melakukan amalan-amalan solih, ya, amalan-amalan kebaikan, kemudian ternyata terhalang karena faktor usia tua, setelah dia misal tua, setelah dia berada di usia yang lanjut misalnya, tidak melakukan itu lagi, tetapi tetap dihitung. Untuk itu, selagi kita yang masih memiliki energi yang full, maksimalkan untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, naungan Allah pada hari kiamat. Ya, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan, yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Di antara 7 orang itu, di antara 7 golongan itu adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hari kiamat itu merupakan hari yang begitu berat buat semua orang. Di padang mahsyar semua orang akan merasakan panasnya matahari yang luar biasa, ya. Dan semua orang itu akan menunggu masa perhitungan amal. Dan pada saat itulah sangat dibutuhkan naungan Allah. Dan naungan Allah diberikan kepada seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan pada Allah. Kemudian yang terakhir, anak muda adalah calon pembangun peradaban. Kalianlah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalianlah calon-calon bupati, calon wali kota, calon menteri, bahkan calon presiden di masa yang akan datang. Ya. Jadi mulai dari sekarang, perbanyak menempa diri dan membiasakan diri berbuat baik selagi muda. Dengan begitu, kemampuan akan selalu terasa. Selain itu, ketika usia sudah lebih matang, kalian sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Coba bayangkan apabila generasi muda saat ini bukanlah anak-anak yang baik, kira-kira baikkah urusan yang akan mereka tangani kelak? Nah, sekarang sudah tahu kan betapa berharganya masa muda? Nah, di sini, mari, sedini mungkin, selagi masih muda, ayo, asah terus diri kita dengan banyak-banyak kebaikan-kebaikan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Hidden hunger, kelaparan tersembunyi. Tapi kalau namanya kelaparan berarti orangnya pasti lapar kan? Ada ciri-cirinya nggak sih? Kayak gimana?
2: Nah, kalau kelaparan tersembunyi ini justru nggak selalu kelaparan. Jadi nggak kelihatan. Seseorang bisa aja tetap makan jumlah yang cukup dan merasa kenyang, tapi kebutuhan mikronutrien tertentu belum terpenuhi.
1: Terus kenapa seseorang bisa mengalami hidden hunger tadi ya? Padahal sebenarnya dia nggak kekurangan makanan tuh. Itu dilihat dari mananya?
2: Banyak orang nih yang nggak tahu nih kak. Salah satu penyebab terjadinya hidden hunger adalah pola makan yang tidak beragam. Contohnya kayak seseorang nih lebih sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau tinggi energi, tinggi kalori, tapi jarang konsumsi sayur, buah, atau kacang-kacangan, atau sumber pangan yang lain.
1: Oke, jadi kenyang itu belum tentu kebutuhan gizinya terpenuhi ya?
2: Betul sekali kak, rasa kenyang itu lebih nunjukin kalau kebutuhan makan kita ini udah terpenuhi, tapi belum tentu semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh udah kita dapetin. Tapi dengan konsumsi makanan yang lebih beragam, kita punya peluang yang lebih besar untuk ngedapetin beragam zat gizi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2FM setiap sore.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ini kan banyak banget kampanye yang bahas tentang bahaya anti narkoba nih ya. Tapi menurut Kak Ibnu sendiri, apa sebenarnya tuh akar penyalahgunaan narkoba tadi tuh yang dibilang?
2: Nah, ini menarik sih. Kita sudah beberapa kali ke BNN, beberapa kali ke Dites Narkoba. Mereka mengatakan bahwasanya seseorang yang menggunakan narkoba, akar penyalahgunaannya itu tidak cuma ada satu. Tidak ada faktor tunggal seseorang dapat menggunakan narkoba.
1: Oke.
2: Biasanya nih Kak, faktor yang paling banyak itu lingkungan.
1: Oke.
2: Lingkungan terus? Sekitar itu pasti teman. Ayo coba-coba, yuk coba aja lah sekali itu. Terus ada kesehatan mental.
1: Oh iya.
2: Itu penting banget. Terus ada tekanan akademik.
1: Oke, okay, yeah, stres ya.
2: Stres ya. Karena mikir tugas atau yang lain, atau terlalu fokus ke peringkat 1 tapi ternyata realitanya nomor peringkat 5. Iya. Nah, itu kan menjadi beban mental sendiri kan.
1: Overthinking berarti ya.
2: Overthinking itu. Terus yang paling penting nih, yang seharusnya menjadi fokus BNN dan Ditres Narkoba ini adalah faktor ketersediaan barangnya.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan? Apabila faktor yang 1 2 3 tadi kalau tidak dibarengi dengan stok bahannya yang ada, ya mereka enggak mungkin pakai juga.
1: Jadi emang supply and demand ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau emang demand-nya banyak, supply-nya harusnya diputus nih ya.
2: Diputus, harus diputus. Dengan

0: Kepulauan Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA serta Pelayanan Perempuan dan Orang Polres Metro Bekasi Kota menetapkan seorang berinisial MHH 28 tahun sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Bekasi Selatan. Kasat Reserse PPA PPO Polres Metro Bekasi Kota Kompol Rusdiana Sirait mengatakan tersangka yang berprofesi sebagai guru tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik pada Jumat kemarin. Pemkot Semarang akan melakukan penataan ulang pasca kebakaran yang melanda TPA Jati Barang. Penataan akan melibatkan tenaga ahli termasuk rencana pemanfaatan gas metana dari timbunan sampah. Pasca kebakaran TPA Jati Barang yang berlangsung hampir satu minggu, upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan. Sejumlah zona yang sudah mulai padam masih terus dipantau dan disemprot. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti pada semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 0-2 di Kairo, Mesir Jumat kemarin. Hasil tersebut membuat langkah Garuda Muda pada nomor beregu campuran BWF World Junior Championship 2026 berakhir di 4 besar. Meski gagal melaju ke partai puncak, capaian semifinal telah memenuhi target awal yang ditetapkan oleh tim Indonesia sebelum berangkat ke Mesir.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, selamat hari Sabtu di tanggal 10 10. Tanggal bagus ya teman Pro 2 ya. Gimana, udah check out apa kamu hari ini di tanggal kembar 10 10? Semoga gak kalap ya. Dan hari ini di tanggal 10 10 ini, di weekend ini, Devina bakal jadi teman kamu ya sampai jam 10. Kayak banyak banget tanggal 10 hari ini ya. Sampai jam 10 nanti Devina bakal jadi teman kamu di tanggal 10 10 ini ya. Kita bakal bagi banyak keseruan buat kamu di sepanjang pagi hari ini yang pasti bikin kamu happy di weekend ini, sambil nemenin aktivitas kamu. Mungkin ada yang olahraga, ada yang jalan santai, ada yang udah lari 5 kilo. Wah, jauh banget ya. Ya udah yuk, semangat untuk yang olahraga hari ini. Semangat juga buat kamu yang kerja sama kayak aku ya, atau yang lagi di rumah leleh-leleh juga, selamat menikmati weekendnya aja. Kita mulai, ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu kok dari tadi diem aja? Ada yang lagi dipikirin ya?
1: Iya nih. Aku tuh ngerasa makin lama semua makin susah buat dilihat dengan jelas.
0: Aduh, tapi kadang hidup emang gitu sih. Ada saatnya kita ngerasa kehilangan arah.
1: Apalagi kalau yang di depan aja suka gak kelihatan nih.
0: Tapi jangan nyerah ya. Mungkin kamu cuma butuh waktu yang tepat.
1: Iya sih. Mungkin aku harus cepat cari solusi ya.
0: Solusi? Emang kamu lagi ada masalah apa sih?
1: Jadi belakangan ini mataku suka buram. Mau lihat apa-apa gak jelas.
0: Loh, aku kira kamu lagi ngomongin hidupmu yang suram. Nih ya, penglihatan yang jelas itu dimulai dari mata kamu yang sehat. Jadi kalau pandangan kamu yang mulai buram, jangan dibiarin aja tahu. Segera periksa mata sebelum terlambat. Tuh kan, ternyata yang butuh diperjelas bukan hidupmu, tapi pandanganmu.

Buat teman Pro 2 yang hari ini mau ada agenda mungkin jalan-jalan santai atau olahraga atau apapun itu, hati-hati ya teman Pro 2 kalau kamu bawa perhiasan. Dimanapun kamu berada, semoga kamu tetap fokus ya. Karena ini sepasang suami istri di Semarang jadi korban penipuan dengan modus gendam ya. Dan keduanya ini adalah penyandang disabilitas sekaligus atlet renang difabel tingkat nasional. Jadi Wakasatreskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani mengatakan peristiwa ini terjadi di hari Senin lalu tanggal 5 Oktober 2026. Jadi korban ya H 36 tahun, jadi menjemput istrinya berinisial MS di Bandara Ahmad Yani, itu kan di bandara loh, tempat umum loh teman Pro 2 ya. Dan dalam perjalanan menggunakan BRT, korban bertemu dengan dua pelaku mengaku bernama Haji Ridwan dan juga Abdul Fatah. Keduanya menawarkan tumpangan menggunakan mobil karena perjalanannya searah. Rumahnya itu di wilayah Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ya. Kemudian perjalanan berlanjut menggunakan mobil itu dan korban di dalam kendaraan bersama dengan pelaku. Kemudian mobil ini berhenti di sebuah minimarket di Jalan S. Parman dengan alasan beli minuman gitu. Kemudian ini ya namanya juga digendam ya teman Pro 2 ya. Ini cerita-cerita lah bla bla bla bla gitu kan, ada masalah, butuh uang dan lain-lain. Akhirnya meminta sejumlah uang dan ini menawarkan sebuah perhiasan yang disebut berlian kepada korban dan juga istrinya ya teman Pro 2 ya. Kemudian juga selain perhiasan, ini ada juga uang tunai yang diambil ya. Jadi iming-imingnya tuh nanti dibalikin gitu ya dengan perhiasan, berlian, tapi ternyata bohong itu teman Pro 2 ya. Emas milik istrinya ini raib 20,19 gram kepada pelaku dan juga uang tunai 5 juta rupiah. Dan total kerugian ini ditaksir 52 juta rupiah. Pokoknya hati-hati, jangan langsung percaya sama orang ya teman Pro 2 ya. Nggak semua orang itu baik di dunia ini ya kan. Ada juga yang kayak begini-begini ya, dikiranya baik, ternyata dianya ngegendam. Semoga ini pelaku ya diberikan hukuman seberat-beratnya biar gak ngendam yang lainnya ya.

0: Kamu lihat kan, hari ini aku habis lari 10 kilo, angkat beban sejam, terus sikat kelas dance juga.
1: Wih, mantep banget. Sekarang bisa seambis ini ya kamu ya, demi hidup sehat dan ngejar body goals.
0: Jelas dong, aku tuh gak mau setengah-setengah orangnya. Pokoknya tuh badan harus fit, kalori harus kebakar maksimal.
1: Berarti asupan makanan kamu juga benar-benar dijaga ketat banget kan sekarang?
0: Ya pasti dong. Makanya nih abis ini aku mau langsung reward diri aku sendiri.
1: Wih, pasti mau makan dada ayam rebus sama salad buah kan?
0: Ya enggak lah. Aku udah order martabak manis keju susu, habis itu ada ayam geprek level 10 pakai nasi double sama boba large size.
1: Lah, itu mah total kalorinya 3 kali lipat dari yang kamu bakar barusan.
0: Loh, kan aku udah olahraga keras.
1: Aduh, itu namanya kamu capek-capek olahraga tapi hasilnya zonk. Olahraga itu harus imbang sama apa yang kamu makan. Mending sesekali rewards, tapi kamu tetap hitung tuh makanan yang kamu makan.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Itu ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burn out tapi
1: pengen ngomong
0: itu ke orang tuanya,
1: iya,
0: karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi, terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burn out boleh, ngomong, menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu aja.
0: Itu kalau kamu pengen piknik kan? Aduh, nggak gitu. Ya, ada banyak cara kok biar burnoutnya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ngomong dulu ke orang tua, terus Sabtu Minggu tuh kan kamu sekolah libur kan? Kuliah libur.
1: Kuliahnya
0: kan
1: libur.
0: Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh 10 minggu tuh kamu udah benar-benar enggak usah ngurusin preskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh di-push ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: 2 hari aja dalam seminggu tuh cukup, enggak usah satu semester.
1: Iya, karena menurut aku ya, satu semester itu sama juga kamu menunda itu, dan ketika udah balik lagi kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi, ya kan?
0: Nah,
1: mendingan lebih cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi benar sih, 2 hari itu kan udah cukup ya untuk kamu jalan-jalan, untuk kamu Netflixan mungkin, untuk kamu nonton, nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi benar-benar dipush dari Senin sampai Jumat ya. Dan pasti ketika kamu cerita sama orang tua kamu memahami kok kalau kamu ceritanya sambil nangis.
0: Nah, ini yang ngomongnya adalah temannya orang tua kamu. Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Itu.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener. Setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu balik kebanyakan
0: lagi. Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga ke depannya.
1: Betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak banget ya gak ngerjain skripsi gitu kan. Ditunda lagi.
0: Nambah satu semester lagi
1: Iya.
0: Jadi setahun kan.
1: Iya.
0: Enak lagi tuh, nambah satu semester lagi kan masih bisa. Jadi 3 semester.
1: Lama-lama DO kamu ya.
0: Jadi, jangan ya.
1: Iya, lebih baik gak usah ditunda, ceritain aja keluh kesah kamu boleh. Gak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh. Kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
0: Semangat buat Kirana, semoga Kirana bulan depan lulus.
1: Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Siapa tahu langsung ACC gitu.
0: Iya, dan tetap kamu harus cerita, dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
1: Betul.
0: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu, karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
1: Oke, sehat-sehat ya Kirana buat mentalnya, jiwanya dan juga badannya. Jangan begadang.
0: Nah, semangat skripsiannya, semoga segera selesai.
1: Amin.
0: Dah, Kirana.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Oke, ada lagi gak nih trik dari kamu, Rafa, itu biasanya cara mengatasi supaya kita gak mati topik nih pas lagi ngobrol?
2: Kalau trik yang benar-benar gak mati topik tuh memang kita harus memahami karakter lawan bicara, Kak. Nah, seperti mungkin kayak yang dibahas itu terkait kegiatan yang selama ada di jurusan prodinya atau mungkin yang ada di bidang pekerjaannya, itu kita harus menghargai nih. Kita harus dengarkan baik-baik. Terus yang harus kita terapkan juga itu eye contact, itu jangan sampai luput dari tata tertib saat kita berbicara pada lawan tutur gitu. Karena justru bukan terlalu aktif, melainkan terlalu cepat ingin mendapatkan hasil sebelum hubungan itu punya fondasi. Nah, misalnya kayak beberapa kasus yang paling sering kelihatan tuh terlalu cepat sok dekat, terus dekati orang yang hanya karena dianggap berguna, terus kayak mungkin terlalu sering menunjukkan pencapaian, itu kan lebih ke mungkin apa ya, ranah negatif sih menurut pandangan aku.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Pernah nggak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

saatnya tentukan 5 lagu favorit yuk teman Pro 2. Udah jam 7 pagi, aku juga udah share ya di Instagram kita di @pro2smg untuk lagu-lagu favorit kamu ya teman Pro 2 yang bisa kamu pilih pagi ini di Instagram kita di @pro2smg. Nah, 5 lagunya apa aja pagi ini yuk. Kita mulai dari lagu pilihan pertama ya. Ini lagunya baru banget ya teman Pro 2, lagu dari Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Hompimpah.

Pilihan buat kamu pagi ini. Yuk kasih tahu aku pagi ini kamu pengen dengerin lagu apa? Lagu dari Nabila Takia, Taylor Swift, Adhikara Fardi, Nona atau Tiara Andini. Langsung aja meluncur ke Instagram Pro2@Pro2SMG ya, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital dan juga di WhatsAppnya Pro2 081565 10953. Yuk aku tunggu lagu favorit kamu ya teman Pro2. Kamu bisa vote sekarang juga di Instagram dan aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti.